0: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Negasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Kapan ibu? Bu ada
9: sedikit ibu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Mendengar cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana pasar Bosnik tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Owi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak Bank Sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir Pulau Owi.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Jangan laut, bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosnik, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

Tahu tidak mana tulang terkuat di tubuh kita? Meskipun sering diremehkan, tulang paha atau femur adalah tulang terkuat dan terpanjang di tubuh manusia yang mampu menahan tekanan hingga 30 kali berat badan seseorang. Strukturnya yang tebal dan bentuknya yang kuat memungkinkan tulang paha menjadi penyangga utama tubuh saat berdiri atau bergerak. Inilah alasan mengapa patah tulang paha adalah salah satu cedera yang paling jarang terjadi, tetapi membutuhkan penanganan serius saat terjadi karena fungsinya yang vital bagi tubuh manusia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, selepas hari kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama gerakan membangun Papua dengan topik kita yaitu optimalisasi gerakan kurangi sampah plastik serta penerapannya di masyarakat. Ada narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertahanan Provinsi Pertanahan ya, Provinsi Papua Tengah, dan juga ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Manajer Hadi Supermarket Nabire. Jadi ada tiga narasumber dan tentunya nanti pendengar akan ikuti dan dipandu oleh rekan Heri Gunawan dari RRI Nabire, langsung dari RRI Nabire. Nanti pendengar bisa ikuti di 0984220074 atau di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Ya, langsung dari RRI Nabire, gerakan membangun Papua.
3: Seperti biasa pendengar, acara Gerakan Membangun Papua akan mengangkat berbagai topik menarik. Kali ini kami dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 akan mengangkat topik tentang optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Telah hadir di studio ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Irian Andreas. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Pak Arfan Nathan Palumput. Selamat pagi, Pak Nathan.
4: Pagi, Pak. Salam sehat.
3: Salam sehat. Juga dari supermarket Hadi ya, melalui pengelolanya Bapak Heri Marangkalangi. Selamat pagi, Pak Heri.
5: Selamat pagi, Pak.
3: Iya, salam sehat. Saya ke Pak Heri dulu. Nanti Anda bisa ini ya, pendengar bisa interaktif dengan narasumber melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074. Topik kita terkait gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Saya ke Bapak Heri dulu karena Bapak selaku manajer di supermarket di Nabire. Belakangan ini Pak Heri ada warga menyampaikan bahwa kalau belanja sudah tidak bawa kantong kresek lagi ya. Maksudnya tidak dikasih kantong kresek lagi dari supermarket begitu. Sudah berapa lama Pak ini berlaku yang diterapkan oleh Hadi?
5: Iya, terima kasih Pak. Betul seperti yang sudah disampaikan tadi Pak, ya, memang kami dari Hadi itu sudah menerapkan itu, kalau tidak salah itu sudah mulai dari bulan April. Waktu itu pas kebetulan mendekati lebaran waktu itu. Itu ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, memberi sosialisasi untuk supaya kita mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong kresek sebetulnya yang dibuat di Hadi supermarket. Dan itu kami sudah langsung, saat itu juga kami langsung melakukan sosialisasi juga kepada customer-customer kami. Dan memang pada awal itu cukup banyak beragam tanggapannya dari masyarakat. Ada yang pernah pernah pergi ke kota-kota lain yang sudah menerapkan hal yang sama, jadi sudah tidak kaget, tapi ada yang lain itu masih kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 30% masih menolak untuk tidak memakai kantong plastik. Tapi bersyukur juga waktu itu, kalau nggak salah, ada isu juga bahwa kenaikan kantong plastik, kenaikan harga plastik. Makanya secara bersamaan itu bisa dimengerti juga atau bisa dipahami sama masyarakat waktu itu. Tapi memang ada beberapa tetap masih komplain, kenapa tidak pakai kantong plastik, karena kita sudah belanja, terus kemudian tidak diberikan kantong. Tapi kami menawarkan sebagai alternatif, pengganti, kami coba tawarkan untuk kantong yang ramah lingkungan, tapi juga bisa dipakai kembali berbelanja. Jadi artinya bukan cuma sekedar pakai langsung buang, tapi betul-betul bisa dipakai kembali. Nah itu sebagai alternatif. Memang ada beberapa menerimanya dengan artinya tidak ada komplainan, tapi memang masih juga ada. Karena ini harganya ada pasti lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi ya kita tujuannya utama supaya mengurangi untuk penggunaan sampah plastik, supaya kita juga lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat, dan kita juga mendukung daripada program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak.
3: Kemarin Pak, bagaimana respon masyarakat ketika Hadi sudah menerapkan ini sejak April yang lalu? Apakah mereka sudah mulai kemudian membawa kantong sendiri?
5: Ya, beberapa memang sudah bawa kantong belanja sendiri karena memang sudah ada mempersiapkan. Ada juga memang kebanyakan beberapa customer itu atau masyarakat yang datang belanja masih dari luar kota, jadi banyak juga yang belum bawa kantong. Ya. Tapi kita alternatif juga, kalau misalnya dari luar kota mungkin karena mereka kalau kantong agak susah, jadi kita pakai karton itu karton bekas supaya tetap tidak menggunakan kantong plastik. Kira-kira begitu.
3: Ini berlaku pada semua tempat tempat usaha untuk Hadi ya Pak di Nabire ya.
5: Betul Pak. So, kita untuk di kota ada 3, ya ada di Malompo, terus kemudian ada di Auri Karang. Ini juga semua dengan Hadi Sudarso, itu semua kita lakukan hal yang sama.
3: Kalau untuk produk roti begitu Pak, yang kalau dipegang mungkin nggak umum ya, itu bagaimana Pak? Tetap dikasih solusi untuk membawa kantong dari rumah?
5: Kalau kantong untuk roti memang kita kasih khususkan itu karena pertama dia tidak pakai pengawet, jadi takutnya kontaminasi cepat. Kita masih pakai penggunaan kantong plastik, tapi memang karena kebetulan kantong plastik itu dirancang khusus, artinya bisa gampang terurai untuk kantong plastik itu. Jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang gampang terurai. Tapi memang umurnya kalau informasi yang saya dapat kurang lebih 10 tahun itu baru bisa terurai. Cuma kalau memang kantong plastik yang biasa itu susah untuk terurai. Jadi untuk sementara di bakery atau roti itu masih menggunakan kantong plastik yang khusus yang kita sediakan.
3: Pak Nathan, ini kan apa langkah yang bagus ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik itu tidak bagus kalau selalu bertambah banyak begitu ya, apalagi di rumah. Melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Heri begitu, sudah berapa tempat usaha yang diterapkan ini, dan bagaimana pemantauan Bapak?
4: Baik, terima kasih teman-teman. Pak Heri, perwakilan dari Hadi Supermarket yang ada di Nabire, benar. Terkait tentang pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu perdanya dibuat di tahun 2025, Juni 2025. Setelah perbup itu dibuat dan disahkan di bagian hukum, dan itu kami langsung bagikan ke seluruh retail-retail yang besar, supermarket, tapi belum menyentuh ke pedagang yang kecil seperti pasar-pasar. Tujuan kami adalah retail besar dulu, karena dari sanalah banyak penggunaan kantong plastik yang sering digunakan, walaupun kita temukan di pasar juga ada, tapi kami mulai sasar dari supermarket, retail-retail besar dulu sampai ke toko-toko. Nah, di bulan April kemarin kami turun lagi untuk memastikan bahwa sudah terlaksana tidak perbup ini tentang pembatasan kantong plastik, karena kita tahu bersama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Nabire tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya, makanya dari Kementerian Lingkungan Hidup pun memastikan kami di daerah bahwa segera membuat regulasi yang bisa menguatkan di lapangan untuk benar-benar pembatasan plastik itu bisa terlaksana. Dan puji Tuhan, puji syukur, itu sudah bisa terlaksana di Kabupaten Nabire, walaupun belum menyeluruh untuk seluruh toko-toko atau lapak-lapak pedagang. Tapi kami terus memastikan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang pengurangan kantong plastik. Kita tahu sekarang bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Nabire sejak jadinya DOB baru itu dari dulu 70 ton per hari, sekarang 80 sampai 100 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian porsi sampah plastik itu sekitar 15% sampai 20% dari tadi total limbah timbulan sampah plastik, sampah yang dihasil oleh di Kabupaten Nabire. Itu yang perlu mungkin kami terus melakukan sosialisasi. Tidak hanya sosialisasi, tapi penguatan regulasi terkait ketaatan masyarakat kepada penggunaan kantong plastik.
3: Ketika tempat usaha yang Bapak sasar itu bisa menjadi contoh yang baik begitu ya Pak, lalai atau tidak patuh, apa teguran dari dinas?
4: Sesuai dengan perbuk di pasal, ada di pasal berapa itu sudah tertuang. Akan dikenakan peringatan tertulisan, kemudian tertulis, terakhir itu ada sanksi hukum, bahkan terakhir izin usaha akan dicabut. Itu yang ada tertera di perbuk tersebut.
3: Ini belum bisa diterapkan ke bawah begitu Pak ya, untuk pelaku-pelaku usaha kecil?
4: Untuk sementara kami sedang memantau Pak. Apabila ada pengusaha memang yang tidak mematuhi itu, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait, dalam hal ini Pol PP sebagai penegak perda, mereka harus melakukan tindakan. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat lagi tentang evaluasi penegakan perda di Kabupaten Nabire, terutama terkait sampah, karena yang kita lihat sekarang banyak perilaku manusia yang terkadang kita sudah arahkan tempat pembuangan sampah, jam buang sampah. Kami bahkan dengan DHKP provinsi bekerja sama, dan kami dapat fasilitas-fasilitas tadi kontainer sampah di beberapa titik kita kolaborasi. Di situ sudah ada bank jam buang sampah jam 6 pagi dan malam sampai jam 6 pagi. Tapi setelah armada kami sampah itu, masih ada juga masyarakat yang masih buang sampah, dan itu sepertinya unsur kesengajaan dan tidak ada kesadaran. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan rapat dengan penegak perda maupun Pol PP untuk lakukan tindakan tegas di lapangan. Itu Pak.
3: Saya ke Pak Andreas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah. Koreksi saya Pak ya kalau salah, dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa jangan semua dibawa ke TPA ya, kalau tidak salah ya. Dengan adanya gerakan ini bagaimana, Pak?
6: Ya, kami pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa pertama kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman di Delha Kabupaten Nabire. Nah, karena memang Pak Gubernur dalam edarannya di tahun 2025 juga telah memberikan arahan bahwa untuk setiap apa daerah atau usaha yang kemudian setiap usaha yang menggunakan kantong plastik itu akan dilakukan pembatasan ya. Kemudian diganti dengan apa kantong yang mudah terurai atau degradable gitu. Nah, terima kasih juga teman-teman di Hadi sudah apa menindaklanjuti hal tersebut ya. Nah, kami berharap ini bukan hanya akan berlaku di Nabire tapi juga di Paniai, Dogiai, Deyai dan kabupaten yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan arahan dari kementerian ya, memang pada saat ini kami di Delha KPA Provinsi Papua Tengah juga bersama-sama dengan teman-teman di Delha Nabire, kami sementara sedang berupaya agar bagaimana sampah yang ada di Kabupaten Nabire bisa benar-benar dapat kita kelola dengan baik ya. Untuk itu memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Memang selain menyebar kontainer di 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire, tapi kami juga sedang berupaya untuk mengoperasionalkan TPST yang sudah kami bangun. Kami berharap kalau itu bisa kita operasikan di tahun ini, dan kemudian apa kelompok swadaya masyarakat yang coba kita bentuk bisa kita laksanakan, mudah-mudahan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire itu bisa berjalan dengan baik.
3: Tapi Pak Andreas, ada juga imbauan agar warga bisa membeli hasil rajutan noken dari mama-mama Papua ya. Ini kan bisa di multifungsi dan multiguna, artinya menghindari penggunaan plastik dari rumah ini. Kadang dari Hadi atau toko-toko yang lain tidak memberikan kantong kresek atau kantong plastik, tapi dari rumah dia cabut dari sakunya, kemudian tetap saja kresek begitu ya. Kalau gerakan ada kesinambungan atau apa, ada harapan agar warga bisa beralih ke penggunaan tas noken ini, Pak Andreas.
6: Iya, saya pikir mungkin kalau terkait dengan penggunaan tas noken, saya pikir perlu lagi kita melakukan kajian ya, karena ini nanti akan terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli noken tersebut. Kita tahu bahwa noken hari ini biaya harganya cukup mahal ya. Ya, sekalipun umur pakainya panjang, tapi kalau kemudian dia ada pada harga yang cukup mahal atau tidak terjangkau, saya pikir itu akan susah juga untuk terrealisasi. Tapi saya pikir itu hal yang sedang kita coba pikirkan. Mungkin selain noken, kantong-kantong belanja yang memang umur pakainya panjang tapi secara ekonomis murah.
3: Oke. Nanti Anda bisa bergabung pendengar untuk bertanya barangkali ya melalui telepon 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074 bersama saya Hari Gunawan. Juga ada narasumber ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan supermarket Hadi, gitu ya. Saya kembali ke Bapak Heri dari supermarket Hadi. Mengingat ini kan kantong kresek lagi harganya tinggi ya Pak. Jadi ini apakah juga otomatis mengurangi biaya operasional gitu dari Hadi?
7: Ya, betul Pak. Secara otomatis memang terjadi pengurangan penggunaan itu, biaya operasional juga kita semakin menurun. Nah, tapi memang tujuannya kami sebetulnya bukan itu. Tapi memang kita berusaha, pertama yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan bupati, supaya kita bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya juga ini Ini juga kan untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Hmm. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi memang untuk anak cucu kita ke depan. Yeah. Jadi makanya dari situ dia tergerak. Dari manajemen juga sangat mendukung dengan adanya peraturan ini supaya kita bisa bersama-sama membangun kota Nabire. Bukan cuma dari segi ekonominya, tapi memang dari lingkungan juga ini betul-betul menjadi ramah buat yeah. masyarakat. Seperti itu.
3: Oke. Pak Nathan, sudah sejak April supermarket Adi sudah mulai memberlakukan tas bawa dari rumah ya, atau kalau terpaksa pembelinya membeli tas tertentu di toko begitu ya, untuk dibawa pulang dengan barang bawaan belanjanya itu. Pak Nathan lihat di tempat-tempat pembuangan sementara atau TPS itu jumlah kantong kresek sudah, volumenya sudah kurang begitu?
4: Kalau kita lihat untuk sementara sebenarnya belum signifikan sebenarnya. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lihat. Tidak seperti yang biasanya kita temukan, lebih banyak yang berserakan. Mungkin ke depan kami akan terus memastikan terkait pembatasan kantong plastik mulai masuk ke toko-toko yang sedang. Kalau kemarin kan yang berskala besar seperti supermarket, toko-toko. Kita nanti akan masuk juga ke usaha-usaha yang skala menengah agar mereka benar-benar taat kepada perbuk yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu kemudian edukasi yang sementara kami lakukan, kebetulan kami sedang membangun satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Noken Lestari. Kemudian kami juga sedang memasang alat pengepresan plastik. Semoga nanti kami berkolaborasi dengan teman-teman di DKP Provinsi, dengan tadi saya dengar TPST-nya ketika sudah berjalan itu bisa banyak membantu kita di daerah ini untuk benar-benar mengolah sampah, bukan cuma sampah plastik, mungkin nanti ke depan sampah organik. Dan di tanggal 1 Agustus besok itu adalah batas akhir pembuangan sampah secara open dumping di TPA Kaladiri. Dan Gakum akan turun memeriksa benar tidak proses penutupan sistem pembuangan sampah open dumping sudah berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah itu juga menjadi tugas berat kami, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk mari sama-sama kita bijak dalam mulai memilah sampah dari sumbernya. Nah ini yang saya rasa perlu butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dalam arti bahwa kita dari rumah tangga masing-masing sudah memilahkan sampah, mana sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya itu harus mulai. Tapi kita lihat fenomena yang tadi adalah buang sampah di tempatnya saja masih susah, apalagi pilah sampah. Ini menjadi tugas kami di daerah. Memang butuh waktu yang panjang dan kesabaran untuk edukasi, kemudian sosialisasi yang tiada putus-putusnya kepada masyarakat. Untuk mari ayo kita mulai pilah sampah, karena tadi sampah yang tadi yang kita bilang 80-100 ton yang ke TPA itu tidak boleh lagi jumlah sampah yang tiba di sana, karena ada pembatasan. Dan sampah yang nanti akan masuk di sana adalah sampah yang sudah tidak bisa terkelola, atau kita kenal dengan sampah yang tidak bisa terkelola gitu. Itu akan yang bisa masuk itu saja, selebihnya harus kembali bisa dikelola. Seperti sekarang organik masih masuk ke sana, sampah plastik masih masuk gitu. Ke depan kami akan tegaskan juga di TPA, kami sudah ada pos yang dibangun oleh DHK atau provinsi, kemarin kami dapat bantuan, terima kasih, kemarin kami benahi, kita pasang rencana listrik supaya ada petugas yang jaga tiap hari di sana. Jadi setiap trek yang masuk kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sampah yang sampah-sampah yang naik itu adalah sampah yang memang sudah tidak bisa diolah kembali yang masuk ke TPA. Karena tadi ada lagi satu regulasi pemerintah yang tidak boleh lagi menerima sampah-sampah yang belum terpilah dari kota tiba di TPA. Ini memang tugas berat kami di lapangan untuk betul-betul memastikan. Yang kami khawatirkan ketika kami melarang sampah itu belum terpilah, kami tolak pasti akan terhambur di mana-mana.
3: Betul.
4: Itu juga kami jadi dilema. Semoga teman-teman di DKP Provinsi punya TPS sudah berjalan, itu mungkin di situ bisa terjadi pemilahan. Pemilahan kemudian nanti yang tiba di TPA adalah sampah-sampah yang sudah tidak terkelola memang. Itu memang menjadi tugas kami, dan itu kami rasa berat, Pak. Dengan pembiayaan yang ada, fasilitas yang ada. Di sana pun belum ada jembatan timbang, Pak, yang harusnya di TPA terus jembatan timbang dan sebagainya. Tahun ini pemerintah Nabire adalah membangun kantor, salah satu kantor di TPA. Semoga ada petugas yang bisa bertugas di atas agar tata cara pembuangan sampah nantinya itu bisa teratur. Yang kemarin itu amburadul, ke depan kita bisa arahkan. Kemudian fasilitas kolam landfill memang yang sudah rusak, yang dibangun dari 2016-17 itu sampai dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu pun menjadi masalah bagi kami di TPA dengan regulasi yang dikeluarkan bahwa di tanggal 1 Agustus besok adalah masa berakhirnya sistem pembuangan sampah secara mendamping ke kontrol landfill. Ini yang menjadi tugas berat kami sementara. Untuk itu minta dukungan masyarakat semua untuk mari sama-sama kita mulai memilah sampah dari sumber, dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu Pak ya. Kemudian terkait penggunaan sampah plastik, kami terus masih memastikan. Kami kadang lakukan uji petik Pak, sengaja belanja di toko. Kalau masih melayani dengan plastik, kami langsung menegur bahwa sudah ada perda yang dibagikan di bulan Juni, ya April lalu itu kita memastikan bahwa toko-toko retail yang besar, supermarket sudah wajib menggunakan kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali atau yang ramah lingkungan. Memang tadi betul teman-teman dari Hadi, banyak yang komplain bahwa kenapa kami tidak dilayani. Memang awal-awal itu Pak berat ya, banyak tantangan yang kita dapatkan dari masyarakat. Ya, tapi puji syukur mulai perlahan-lahan mungkin teman-teman kita yang dari Jayapura, kota-kota lain pasti sudah berlakukan itu, mereka sudah punya pengalaman. Cuma mungkin tadi yang dari luar daerah yang belum diberlakukan pembatasan sampah plastik itu masih kaget dan merasa bahwa ini tidak manusiawi, kita beli barang kenapa tidak dilayani dengan baik. Nah, itu mungkin terima kasih teman-teman dari para pelaku usaha, mungkin mohon bantuan juga kerjasama kita untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang baik biar bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu.
3: Apa ada gerakan Pak, ada ide begitu ya, gerakan untuk memberikan tas gratis belanjaan untuk warga?
4: Mungkin sementara, tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan kami kalau melibatkan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan di DLH itu kami kasih bingkisan dalam bentuk noken mungkin tadi. Kalau mungkin tadi Pak Irian Prawar jelaskan bahwa untuk membeli mahal, mungkin bentuk itu nanti bentuk merchandise yang kami kasih kepada masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kami adalah noken, supaya noken itu bisa digunakan selain menghidupkan ekonomi masyarakat. Mama-mama noken terutama yang di pinggir jalan kita lihat, kita beli nokennya itu dari kegiatan kami untuk penghargaan termacam best bagi mereka yang hadir dalam peserta itu, kami kasih bentuk noken biar noken itu juga kita sosialisasikan bisa dibawa ke manapun ketika belanja, jangan lagi pakai kantong plastik. Itu benar, memang ke depan kita berharap OPD terkait mungkin mari sama-sama kerjasama bagaimana noken ini kita sosialisasikan juga sebagai wadah yang pas untuk kita menggantikan kantong plastik, dan dampaknya juga banyak untuk para pedagang, mama-mama yang di pinggir jalan yang membuat noken itu biar bisa laku. Jadi kita tidak perlu lagi pakai kemasan yang dari pabrik. Biar ekonomi mama-mama kita yang mencari kehidupannya hanya merajut noken pun itu bisa hidup ke depan.
3: Mungkin okay. Pak. Kalau dari Pak Andreas, Papua Tengah sendiri mana yang pengelolaan sampah plastiknya ya terutama itu masih bisa diandalkan?
6: Kami sebagai percontohan itu Kabupaten Nabire Pak. Ya. Jadi memang kita seperti Pak Arfan jelaskan tadi, memang kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan sampah plastik, tapi ada sampah juga yang mengandung B3, ada juga sampah organik. Nah ini bagaimana caranya kita mengatasinya? Nah kami coba berkali-kali rapat dengan teman-teman di kelurahan, juga dari DLH, juga ada pihak ketiga, coba bagaimana kita membentuk satu kelompok swadaya masyarakat, kemudian kita coba untuk membagi wilayah kerja bersama-sama, sehingga memang pada akhirnya sampah itu akan menjadi domain dari kelompok swadaya masyarakat ini. Jadi sampah itu lagi tidak dibuang ke TPS, tapi kemudian sampah itu akan dijemput di rumah. Jadi memang kita harus perkuat sosialisasi ya, seperti dikatakan Pak Arfan tadi, bahwa memang sampah-sampah itu sudah dari sumber itu dipisah, dipilah. Nah ini memang kerja-kerja berat yang harus kita lalui, karena merubah habit atau kebiasaan orang ini memang agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah. Asal kita mau konsisten, memberi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan, ya pasti, saya akan pasti bisa itu.
3: Saya melihat di banyak grup WA itu botol air mineral sudah mulai ada yang beli begitu ya, ukuran yang sedang sampai yang 15 literan itu yang besar, kemudian jerigen kosong juga sudah mulai banyak yang cari begitu, ingin membeli kalau ada yang tidak terpakai. Ini kesadaran atau kebutuhan di masyarakat juga akan plastik ya, wadah-wadah plastik ini juga akan meningkat karena wadah yang seharusnya mereka gunakan itu mungkin saja harganya sudah berbeda ya kalau beli baru begitu. Kalau menurut Pak Nathan, bagaimana?
4: Baik, memang benar. Perlu memang ada edukasi Pak. Dari kami dinas terkait perlu selalu melakukan edukasi bahwa pemanfaatan limbah plastik itu sebenarnya masih punya nilai. Tidak selamanya sebuah sampah limbah itu tidak bernilai. Tapi ketika masyarakat sudah tahu fungsi dari limbah-limbah tersebut, itu pasti dengan sendirinya mereka akan mencari dan mengambil itu. Untuk contoh, kalau kita lihat tanaman-tanaman sekarang bisa digunakan dari limbah air mineral itu. Itu banyak yang sudah mulai membuat kebun di halaman rumahnya mereka menggunakan wadah-wadah itu. Dan wadah itu kan bertahan lama itu. Beda kalau kita gunakan dari tembok, butuh biaya yang besar, beton gitu, butuh biaya yang besar. Tapi kalau dengan limbah-limbah ini sangat berfungsi, bahkan seperti tempat minyak goreng itu, mereka tanam daun sup dan lain seledri ya kita lihat. Itu sangat bagus untuk digunakan bagi para masyarakat. Jadi mereka tidak melirik bahwa itu sudah sampah, sudah tidak ada gunanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sekarang, kemarin saya kedatangan 3 orang dari luar semua. Mereka sangat melihat bahwa sampah di Nabire, terutama sampah plastik itu punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Mereka coba untuk akan membuat juga bank sampah lainnya, dan kami sangat mendukung dari DLH bahwa ayo silakan, itu sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melihat sampah, bagaimana sampah plastik ini yang bertebaran di mana-mana, bahkan di laut pun sekarang sudah banyak. Di sana di pinggiran bibir pantai itu bisa segera diambil dan diolah. Itu yang kemudian sekarang malah minyak jelanta Pak. Ini kebetulan kita dari KLHK juga meminta dapur-dapur MBG ini yang banyak memproduksi minyak setiap hari kan, dan itu aturannya sekali pakai Pak, itu pun ada pengawasan dari Kementerian LH untuk kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk lakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai sampah MBG-nya itu harus mereka harus laporkan per hari ke DLH. Yang terjadi sekarang baru beberapa dapur MBG itu pun baru sekali melapor. Kedepan ini kami, minggu depan kami akan turun Pak, memastikan lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG. Apalagi seperti tadi minyak goreng itu Pak, itu kan menjadi limbah yang berbahaya kalau dibuang ke alam, bisa merusak. Itu kami pastikan bahwa sudah ada pengepulnya Pak yang akan mengambil itu. Dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas yang digunakan untuk pengiriman minyak jelanta ini benar-benar sesuai dengan regulasi Pak. Itu sudah itu, dan itu membantu kami dia untuk penanganan. Seperti tadi Pak Iren Prawar, bukan sampah itu, tapi limbah B3 Pak. Sampah rumah sakit, sampah medis itu pun selalu kami harus lakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan kepada para mereka yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Itu Pak, bukan jadi semua sampah plastik, tapi limbah berbahaya pun kami dituntut untuk melakukan pengawasan-pengawasan di lapangan serta edukasi bagaimana cara pengelolaan yang benar dan yang baik.
3: Oke, kita jeda dulu ya, ada pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama.
8: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
9: Air sama ikan, Bu.
8: Pintar.
10: Batuan, Bu.
8: Bagus.
10: Saya, Bu.
8: Apa lagi?
10: Sampah.
9: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
11: Sa, temenin kakak belanja yuk.
9: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
11: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
9: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
11: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
12: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
11: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
12: Siap kakak.

0: Papua. Siaran berjaringan Seborgo 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar masih di acara Gerakan Membangun Papua, Sekorwil Papua, juga di relay rekan-rekan kami di RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Ya, warga masyarakat, tadi ada informasi ya tentang pengurangan penggunaan plastik, terutama ketika Anda berbelanja. Dulu saya ingat saya ya, Pak Nathan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Heri, di dapur itu kresek itu bertumpuk-tumpuk ya dulu ya. Tetapi belakangan ini ibu-ibu juga sudah, saya yakin sudah mulai menyadari bahwa ini kok banyak sekali sampah di rumah. Dan mereka kadang-kadang kalau belanjanya sedikit, mereka tidak mau dikasih kantong kresek begitu ya, dengan alasan di rumah sudah banyak. Kalau Pak Heri, di supermarket Hadi ada ibu-ibu yang sudah menyadari hal itu dan menerima tas dari toko begitu?
2: Iya, betul Pak. Saat ini banyak ya, sudah banyak memang, apalagi betul dari ibu-ibu. Ini tuh kalau belanjanya hanya 1-2 barang, mereka sudah tidak mau pakai kantong, ataupun mereka mau beli, atau mereka juga sendiri tidak bawa, langsung
1: pegang aja
2: seperti itu. Ya. Ada beberapa misalnya kebanyakan itu yang beli susu, karena dia sudah pakai dengan lus ya. Jadi udah tidak lagi minta kantong atau mau beli kantong, sudah enggak ada. Kami coba tawarkan, mau pakai ini bu, mau pakai kantong atau mau beli belanja kantong belanja, oh nggak usah, di rumah ada kantong. Yeah. Cuma memang ya, cuma satu barang dan enggak apa-apa. Jadi sudah banyak yang sadar sebetulnya seperti itu Pak.
1: Kalau tas belanjaan yang Bapak siapkan di toko itu maksimal dapat digunakan berapa kali Pak?
2: Ya, kalau pemakaian untuk barang-barang kering itu sebenarnya sampai kalau dia nggak rusak itu tetap bisa digunakan terus berulang. Contoh saya sendiri pemakaian untuk kantong yang seperti itu kurang lebih sudah sekitar hampir 6 bulan, tapi memang masih posisi masih bagus. Itu pun kita hampir setiap minggu itu pakai berbelanja. Artinya kantongnya masih cukup kuat, tapi harus disesuaikan dengan beratnya yang kita untuk pakai belanja.
1: Apakah ada pilihan Pak Heri? Kantong atau tas yang Bapak sediakan di toko, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak, begitu?
2: Betul Pak, jadi itu ada sesuai dengan ukuran. Jadi kapasitas yang misalnya kurang lebih di 5 liter ada, terus kemudian yang sampai 7-8 liter juga ada, yang paling kecil kurang lebih dia punya kapasitas 1-2 liter. Jadi kita ada untuk kantong belanja yang dipakai berulang itu ada kurang lebih ada 4 ukuran. Nah, kita yang paling kecil terus kemudian sampai besarnya itu besar yang ukuran sampai 7-8 liter gitu Pak. Jadi terus kemudian kalau misalnya lebih dari itu biasanya kami tawarkan untuk pakai karton bekas karena sudah terlalu berat nanti tasnya malah rusak gitu Pak.
1: Baik. Pendengar, kami kembali mengajak Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Bapak Irian Andreas Prawar. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Arfan Nathan Palumpun. Dan dari Supermarket Hadi, Bapak Heri Marangkalangi. Ya. 0984-220-74 atau 0813-5494-419. Walaupun beberapa kabupaten sudah duluan Pak Andreas, tapi kalau lihat dari berita selalu ada saja persoalan sampah di mereka sana. Berarti ini bukan salah satu solusi penggunaan penekanan penggunaan plastik ya, Pak Andreas?
3: Kalau kita bicara solusi untuk sampah, saya pikir itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal kita punya gerakan ya, untuk coba membatasi penggunaan sampah yang plastik ya. Nah, memang kalau kemudian berkurang secara signifikan secara tiba-tiba ya, saya pikir itu memang butuh waktu ya. Karena kita pertama di daerah otonomi baru, kemudian ini hal yang baru coba kita gagas bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, ya bersyukur ya, karena teman-teman di kabupaten sudah punya perda ya untuk pembatasan sampah plastik itu baik. Nah, hal ini juga mungkin nanti akan kita dorong ke kabupaten yang lain, sehingga perda semacam ini harus ada dan kemudian diterapkan. Nah, kami juga berharap mungkin di Kabupaten Dogiyai, Deyai, Panyai, juga Puncak dan Puncak Jaya, hal semacam ini sudah harus dilakukan. Nah, kalau kita berbicara sampah ya, selama kita hidup dan bernapas pasti sampah itu akan terus kita hasilkan ya. Karena sejak lahir pun kita sudah mulai menghasilkan sampah ya. Nah, sekarang bagaimana sampah itu bisa kita kelola, kemudian kita batasi penggunaan sampah yang sifatnya destruktif atau akan merusak, dan kemudian punya waktu yang sangat lama untuk terdegradasi atau terurai ya. Ini yang coba kita pikir mengurangi dan kemudian membatasi penggunaannya.
1: Baik, tadi Pak Nathan bilang Agustus sudah akan dibatasi volume sampah yang mengarah ke tempat pembuangan akhir.
2: Betul.
1: Kalau sebelum itu berlaku, sehari bisa berapa truk, Pak, sana?
4: Kalau hari ini kita punya truk, Pak, sekitar 12 truk, termasuk 3 yang dipinjam penyempakekan dari provinsi di LKP Provinsi Jawa Tengah. Itu satu truknya dulu hanya bisa satu kali, dengan DOB baru bisa 3 kali per hari, Pak. Jadi 12 kali 3 itu berapa kali per hari?
1: 36 kali.
4: 36 kali. Itu di luar dari ada mitra kita pihak ketiga juga yang menggunakan pickup dan menggunakan trek. Mitra kita itu ada 2, Nabire Bersih sama jemaah Mas ya itu. Itu mereka punya armada masing-masing ada 4 per tadi mitra kita itu.
1: Kalau boleh Pak Nathan, apa estimasi setelah ini berlaku pembatasan sampah ke TPA itu akan berkurang berapa?
4: Pasti Pak akan berkurang jauh Pak. Pasti mungkin sekitar dari, kalau tadi bilang tadi 80 ton itu, semoga bisa 60 ton lah Pak yang tiba di atas perlahan-lahan. Apabila nanti kalau harapan kami TPST-nya yang dibangun oleh provinsi ke depan itu bisa berfungsi, saya rasa itu lebih banyak lagi karena di sana sudah terjadi pengolahan sampah, pemilahan sampah. Jadi yang naik itu mungkin kita bisa kurangi, misalnya tadinya satu truk full, mungkin bisa jadi setengah saja Pak itu yang bisa tiba di TPA.
1: Oke. Okay. Itu dari total volume sekitar 60 ton ketika
4: 80, mungkin bisa 20 ton Pak berkurang.
1: Iya.
4: Ke depan nanti kita akan tekan terus sampai mungkin bisa setengahnya, dari 80 mungkin 40 ton per hari Pak. Itu memang itu sudah dari ketetapan dari kementerian bahwa di

0: siapa yang akan dibuang di TPA itu pasti sampai sudah terpilah. Cuma memang berat tugas kami nanti itu Pak, karena fasilitas pemilahan baru satu di Nabire yang dibangun oleh Provinsi Papua, di LKP Papua Tengah ini. Nah itu kami berharap ke depan pemerintah daerah membangun TPS 3R di masing-masing kelurahan. Kita ini kolaborasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irian Prawar bahwa ada dibentuknya KSM-KSM. Mungkin nanti KSM itulah yang mengelola TPS 3R tadi yang dibangun di masing-masing kelurahan. Jadi mereka mengolah sampah di lurah masing-masing, kelurahan masing-masing. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah sedikit. Sampah yang mungkin seperti kain, kayu, mungkin pampers itu.
1: Jadi kalau ketika ada warga ingin sekali memilah sampah rumah tangganya begitu, hasil pilahannya dikasih ke siapa, Pak?
0: Nah, hasil pilahan misalnya kalau limbah plastik ini, Pak, botol yang sekarang kami ada buat adalah untuk terutama untuk botol plastik dulu, karena itu kita infrastrukturnya mudah dibuat, mesinnya pun gampang, pemasangannya gampang, itu kita sementara untuk sampah plastik. Kemudian kalau organik itu mungkin untuk ke para peternak makanan sih. Kalau sekarang itu sudah dengan sendirinya berjalan. Jadi dia masing-masing TPS di Semenpo itu ada ada pengumpul, itu sudah pasti. Cuma pernah kami lakukan penimbangan karena diminta juga data pengurangan sampah untuk makanan sisa itu berapa, itu kami timbang. Nah itu yang sekarang mungkin karton sama ini, Pak, kantong botol plastik itu pertama kami lagi coba mengumpulkan. Teman-teman di daerah sekarang karton pun sekarang setiap trek singgah di kantor sebelum mengisi BBM kami sortir ke yang karton itu diturunkan, Pak. Teman-teman mulai mengumpulkan, packing, di packing, diikat dengan rapi, nanti kedepannya akan dijual ke off taker atau yang membeli itu. Kita tahu sekarang peternak petelur ayam di negeri kan menjamur di mana-mana ini. Jadi pabrik pembuat telur pun sekarang membutuhkan karton-karton bekas untuk sebagai bahan dasar pembuatan rak telur itu. Itu yang sekarang kami lakukan pengumpulan sampah-sampah itu dulu untuk sementara, Pak, untuk daerah Nabire. Mungkin bulan depan itu kami pastikan bahwa mesin pres kami itu sudah bisa berproduksi. Dan kami akan memastikan setiap presan itu menghasilkan berapa ton per kubikasi itu. Karena permintaan dari off-taker yang di Surabaya, coba kami berhubungan dengan mereka. Mereka punya target 60 ton sampai 70 ton permintaan mereka baru bisa kita lakukan pengiriman limbah plastik tadi. Kemudian itu juga pun harus disortir dengan baik. Memisahkan kemasan minuman yang manis dengan mineral terpisah dengan benar. Kalau tidak, nanti dianggap itu retur, dan itu menjadi kerugian bagi kami yang mengirim. Karena yang menjadi kendala sekarang, Pak, itu ongkos pengiriman kontainer 16 juta. Sekali kirim itu menjadi kendala. Kita masih mencari solusi, minta dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati mungkin berikan kami fasilitas tol laut, mungkin perlu ada intervensi untuk bagaimana kita mencoba mengirimkan limbah plastik ini menggunakan kontainer tol laut yang kembalinya kosong. Jadi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi, berikan ke kami untuk bisa membantu masyarakat kita mengurangi sampah plastik dan karton pun nanti ke depan kita akan kirim. Itu mungkin Pak yang sedang kami lakukan, upaya-upaya ini.
1: Baik, tinggal 9 menit acara GMP dari Pro 1 RRI Nabire. Kami yakin banyak daerah ya juga punya program unggulan untuk penanganan sampah, terutama sampah kantong plastik ini yang ringan, apalagi kalau lagi kemarau sekarang ini banyak berterbangan di mana-mana dan memberikan efek yang tidak indah gitu. Dari Pak Heri, Supermarket Hadi, bagaimana Pak ketika Bapak memberlakukan peraturan daerah yang sudah dijabarkan tadi, harapan ke depan seperti apa?
2: Ya, harapan kami memang ini bisa terlaksana secara luas ya, supaya betul-betul apa yang dicanangkan sama pemerintah ini betul-betul memang berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena kalau misalnya macam sekarang ini baru kami yang melakukannya, itu pasti juga nanti ke depan ada komplain-komplain dari masyarakat bahwa ternyata cuma di satu dua tempat aja yang diberlakukan. Nah, itu juga akan membuat presiden buruk buat kita sebetulnya. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan nih, gitu. Jadi kami berharap dari dinas itu betul-betul memang bisa sosialisasikan sampai ke pasar-pasar, supaya apa yang sudah menjadi rencana dan harapan

0: ini betul-betul bisa terlaksana, walaupun memang secara bertahap ya, tidak mungkin langsung sekaligus. Ya, kami harapannya seperti itu, supaya ini bisa berjalan semua dan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin itu saja, Pak.
1: Oke, baik. Di banyak usaha juga diberlakukan ya, Pak Heri ya?
0: Iya, betul, Pak.
1: Oke. Dari Pak Nathan, ada apa? Saran atau harapan kedepannya penanganan sampah terutama juga plastik ini di Nabire.
2: Baik, mungkin dari kami di LH Kabupaten mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan. Satu kantong plastik yang kita tolak hari ini adalah warisan lingkungan bersih bagi anak cucu Nabire di hari esok. Jadi artinya bahwa mari kita gunakan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang-orang dari keluarga kita sendiri, kita memulai bahwa mari kita budayakan menggunakan noken. Karena kalau kita lihat noken ini adalah budaya kita di Papua. Segala sesuatu tuh harus dibahas melalui noken. Nah itu mungkin salah satu ciri khas kita, jadi kita juga harus berwawasan kearifan lokal. Bahwa mari kita juga budaya terkait lingkungan kita menggunakan budaya lokal. Jadi kita menggunakan kemana-mana kita gunakan noken. Itu sudah budaya kita masyarakat Papua. Jadi ke supermarket bawa noken. Jadi ketika belanja kita pakai noken yang tadi. Jadi itu mungkin harapan kami. Jadi kita bagaimana semaksimal mungkin tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai, itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan kita dari pencemaran kantong plastik. Mungkin itu dari kami.
1: Saya beberapa kali ke Jakarta bawa noken.
2: Luar biasa.
1: Sampai dalam pesawat juga. Ya, harus bangga ya. Oke, terakhir Pak Andreas.
3: Iya, saya pada kami pada prinsipnya berharap bahwa kita sudah mulai menerapkan memilah sampah ya dari rumah, dan saya menghimbau pada pendengar kalau bisa sedini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri memilah sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya mengajak kita untuk mari kita gunakan kantong yang umur pakainya lama, ya salah satunya noken. Kalau kemudian noken tidak bisa, berarti kita coba cari kantong atau apa wadah lain yang memang usia pakainya bisa dipakai berkali-kali ya, ketimbang kita gunakan plastik ya. Karena kita lihat hari ini di muara laut itu banyak sekali kantong plastik ada di sana, ya botol-botol yang plastik itu juga ada di sana. Ya saya pikir kita sudah bisa mulai mengurangi hal itu dengan membatasi diri menggunakan kantong kresek ya, atau kantong sekali pakai. Mungkin demikian ya.
1: Ya. Terima kasih Pak Irian Andreas Prawar dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Juga Pak Arfan Nathan Palumpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, dan Pak Heri Marangkalangi ya dari supermarket Hadi Nabire. Dan rekan-rekan semuanya di RRI Merauke, RRI Jayapura ya, juga Biak, Serui, Bovendigul dan Wamena ya. Kita sudah ikuti tadi berbagai informasi yang disampaikan para narasumber melalui acara Gerakan Membangun Papua pada hari ini dari Pro 1 RRI Nabire. Dan pendengar di mana saja berada, bumi kita hanya satu ya, tempat tinggal satu-satunya harus dijaga. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, mungkin pahlawan lingkungan ya, karena masanya sudah beda ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Saya Hari Gunawan, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
4: Selamat siang.
5: Selamat siang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya yang diperbolehkan untuk memakai warna ungu. Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Van, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti.
1: Mm-hmm.
0: Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Malia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. It was always going to be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: And this period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium City pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persema yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradilan Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United itu dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga besokan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti
0: Kami. CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva.
1: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan ataupun mata acara yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai Hari Dunia Anti TPPO, penguatan pencegahan dan juga penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Hari ini 30 Juli diperingati sebagai Hari Dunia Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah yang memiliki kerentanan terhadap kasus TPPO, berbagai upaya terus dilakukan untuk melalui penguatan pencegahan, edukasi masyarakat, peningkatan perlindungan bagi kelompok rentan, hingga penanganan korban secara terpadu.

Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakan.

0: Orkok siang ini. Biak Orkok ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di biasa nggak be.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
0: Kenalkan, ya nami Abdi Yan Supian.
2: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
3: Wai lumage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
4: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
5: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
0: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa gawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

FM 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi. Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
0: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kenapa, so? Terserah pa kita, kuak. Cuma buang sampah le, so baking pakan cimpang ngana. Deng lagi, laut perluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut, nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sedangkan saat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian warta berita daerah dalam buletin untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore pendengar, inilah Buletin Berita Daerah bersama Prosat RRI Biak edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026 dengan topik utama Buletin di antaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor siap menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke Biak yang dijadwalkan pekan ini. Hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Itulah beberapa topik utama di Buletin Berita Daerah edisi sore hari ini, disusulkan dengan informasi serta berita-berita lainnya. Selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumnevor.

0: Berita pertama pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor siap menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke Biak yang dijadwalkan pekan ini. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor telah memantapkan berbagai persiapan guna menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa mengatakan kedatangan Mendagri ke Biak pada Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur melalui rute Sorong menggunakan pesawat Wings Air dan akan beristirahat di Swiss Bell Hotel Chandrawasih Biak. Menurutnya, sejumlah agenda penting telah disiapkan pemerintah daerah, diantaranya pada siang hari Mendagri melaksanakan sholat Jumat, dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah rakyat baru berlokasi di distrik Biak Timur yang merupakan proyek strategis nasional diinisiasi Presiden RI dan pembangunannya dipercayakan kepada BUMN Waskita Karya. Selain itu, Mendagri juga akan meninjau sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di gedung BKPSDM Biak, meninjau potensi wisata hari di kawasan Kepulauan Pulau Padaido serta RSUD Biak yang telah menjadi pilot proyek rumah sakit terbaik di wilayah Papua. Sementara pada malam hari, Mendagri diagendakan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan Forkopimda Plus untuk membahas sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan digalakkan di Biak Numfor.
2: Kami sampaikan terima kasih, apresiasi juga untuk Pak Bupati di sela-sela beliau mengikuti pendidikan Lemhanas, tapi beliau juga membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan puji Tuhan, Alhamdulillah, tanggal 31 Pak Menteri Dalam Negeri akan tiba di Biak melalui Sorong. Atas dasar itu kami bersama tim penggerak PKK, semua pimpinan OPD, pejabat eselon 2, kita rapat bersama dengan panitia 17-an dan hasil rapat itu kami juga mengusulkan beberapa momentum agenda tugas negara Bapak Menteri Dalam Negeri ke Biak terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek nasional. Salah satunya itu rencana groundbreaking-nya sekolah rakyat. Secara khusus di Biak atas kedatangan Bapak Mendagri ini ya kami bersyukur sekali. Sekaligus undangan Bapak Mendagri untuk bisa hadir dalam groundbreaking sekolah rakyat dan bersama-sama dengan pihak swasta. Kita tahu yang melaksanakan pekerjaan itu dari BUMN, Waskita Karya, kami juga sudah koordinasi dan akan direncanakan hari Jumat setelah sholat Jumat.
1: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa menambahkan, Pemda Biak tidak hanya menyambut Mendagri semata, tetapi juga kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Wanita Selam Indonesia, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, pada 3 Agustus mendatang. Selama di Biak, Ketua PKK Pusat akan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan gerakan lingkungan bersih, juga melaksanakan pelatihan bersama instruktur dari Jakarta, memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah, meninjau UMKM binaan, serta melakukan peluncuran kegiatan 17 Agustus, sekaligus memimpin upacara bawah laut dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 Wanita Selam Indonesia. Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan dengan baik. Bahkan Pemda berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan di Biak Numfor.
0: Pendengar, hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Tri Rian melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino dan cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Biak Numfor. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lingkungan, serta peningkatan mitigasi kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca panas dan kering. Kepala BPBD Biak Numfor Lotien Sene menjelaskan kondisi cuaca sepanjang 2026 perlu menjadi perhatian bersama karena fenomena pemanasan yang terjadi dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Menurutnya kondisi kering juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat khususnya di wilayah kepulauan. Perubahan kondisi air menjadi salah satu hal yang perlu diwaspada diantisipasi pemerintah bersama masyarakat.
4: Suhu ini mengakibatkan ada polusi udara yang kita tidak sadari atau kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri akan mengakibatkan kepada kita semua, baik yang kecil, besar, tua, muda, mereka yang punya imun tubuh tidak menahan terhadap situasi panas ini akan mengalami sakit kerongkongan atau flu atau sakit batuk dan sampai dengan bisa mengakibatkan mata menjadi merah karena memang dari panas yang luar biasa.
3: Laut dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Si lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Sementara itu, Kepala BPBD Supiori, Lukas Mansawan, menyebut melalui mitigasi dan kolaborasi antar pihak menjadi peran penting dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrim serta potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pemerhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan kerjasama baik pemerintah, BPBD, BMKG, sektor kesehatan, dan masyarakat telah meningkatkan kewaspadaan
5: daerah untuk memberikan mitigasi kepada masyarakat karena saat ini masih ada cuaca panas ekstrim yang ada. Nah, tetapi dari sisi lain juga secara luas karena kejadian bencana ini kan secara nasional ini sudah di atas ribuan kejadian termasuk kita di wilayah Supiori sehingga menjadi perhatian kita.
3: Sebelumnya BMKG Biak dalam pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kering. BMKG mengungkapkan sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Wilayah Biak Numfor dan sekitarnya ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
0: Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMP RI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik, siap bersinergi kawal pembangunan dan asta cita Presiden. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMP RI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026 berlangsung di Taman Wairuri Pantai Parai Biak. Ketua DPD BMP RI Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pengurus DPC Biak Numfor yang telah dilantik. Ia berharap DPC Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Seluruh program pemerintah dan TNI Polri, termasuk program strategis pemerintah pusat, yakni Asta Cita Presiden, akan terus didukung dan dikawal bersama.
7: Untuk itu saya berharap kepada Pak Ketua dan Sekretaris saya titip, DPC Kabupaten Biak Numfor harus melakukan semua tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan tugas bermitra dengan pemerintah daerah, agar semua program yang akan turun ke masyarakat itu dapat dikawal bersama. Kepada seluruh pemerintah, TNI Polri, bahkan DPC BMP Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan selalu loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab.
6: Ketua DPC BMP RI Kabupaten Biak Numfor yang baru saja dilantik, Fritz Samuel Arfayan, menyampaikan komitmen untuk bersatu membangun Biak Numfor dan mendukung sepenuhnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta program prioritas Presiden. Ia juga menyoroti potensi kelautan dan perikanan Biak yang belum sepenuhnya tergarap optimal serta bertekad memperkuat pendekatan dan kerjasama dengan pemerintah daerah guna pengembangan potensi tersebut.
8: Ini kita bagaimana kita mendukung program prioritas Bapak Presiden. Ini kita lihat Biak ini kan sumber daya alamnya luar biasa. Kita dorong ini Barisan Merah Putih. Tetapi juga bagaimana kita tetap mengawal apa yang sudah disampaikan oleh saudara Ketua DPD Provinsi Papua karena visi dan misi kami bersama. Oleh karenanya kehadiran Barisan Merah Putih saya percaya ke bagaimana pendekatan dengan pemerintah dalam hal ini kalau kita lihat laut berarti dinas perikanan yang bersangkutan. Bagaimana kita bangun lautnya. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bangun manusianya. Kenapa? SDM-nya. Iya. Ya manusia apakah dia sudah makan baik, dia sudah pakai baik, dia sudah tidur baik, itu yang harus kita perhatikan.
6: Sementara itu pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Biak Numfor, Catherine Wanma, yang mewakili Bupati Biak Numfor menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Ia juga berharap DPC BMP RI Biak Numfor segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, sehingga bersama-sama mewujudkan Biak Numfor yang semakin maju dan sejahtera.
9: Kehadiran Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki makna strategis sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi merawat kebinekaan dan menjadi mitra strategis sejati pemerintah dalam mengawal roda pemerintahan.
6: Turut hadir dalam pelantikan antara lain perwakilan DPRK Biak Numfor, perwakilan TNI Polri, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta tokoh masyarakat. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita selanjutnya pendengar, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN 2026. Tri Rian melaporkan.
3: Tim Penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam menentukan masa depan. Mewakili Bupati Biak Numfor PJ Sekda Sakarias Melowa mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut mengambil bagian dalam acara hari ini. Sosialisasi ini seperti menjadi komitmen kolektif kita untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan, anak-anak mendapatkan hak kesehatan, anak-anak mendapatkan serta bagaimana ruang aman guna mengoptimalkan, dan anak-anak mendapatkan hak untuk masa depan anak-anak.
3: Sementara itu, Ketua TPPKK Biak Numfor, Imelda Waspakrik Van Stembra mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 26 sekolah SMP dan SMA di wilayah kota Biak. Yang menjelaskan, setiap sekolah mengirimkan 5 orang untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
11: Apa yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu masa depanmu dimulai dari usaha dan pilihanmu hari ini. Kami mengundang 26 sekolah, SMP dan SMA. Kami minta setiap sekolah 5 murid.
3: Melda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha, dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAN di Biak Numfor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose, dan sejumlah pemateri lainnya. Tri Rian melaporkan.
0: Baik pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakan.

0: apa kok ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kaya apa so? Terserah pa kita kok. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menemani sore hari Anda. Idiak sore ini edisi Kamis 30 Juli 2020 Anda. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini, selama beraktivitas di hari ini? Ya, pun cuaca kota Biak yang terpantau mendung ya dari pagi hari, semoga tidak menyurutkan semangat Anda menjalankan berbagai aktivitas rutinitas apapun yang Anda langsungkan di hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga yang lagi berkendara, para pengendara roda 2 dan juga roda 4, untuk selalu jaga kesehatan, stay healthy dan juga stay safe untuk Anda ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatan, dan yang terpenting untuk Anda para pengendara roda 2 untuk selalu bawa mata hujan, dan juga yang terpenting untuk selalu memakai helm. Ya, pendengar, saya Hanif menemani sore hari Anda, pendengar, di Biak sore hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, menemani sore hari Anda, satu informasi dulu kami bagikan di sore hari ini, pendengar, terkait Pemda Biak siap sambut kunjungan Mendagri Tito Karnavian. Ya, pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor telah menetapkan berbagai persiapan ini guna menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang dijadwalkan tiba pada esok hari 31 Juli 2026. Pejabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakarias L. Meloa mengatakan kedatangan Mendagri ke Biak pada hari esok Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur melalui rute Sorong menggunakan pesawat Wings Air dan akan beristirahat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kemudian pendengar, menurutnya sejumlah agenda penting ini telah disiapkan pemerintah daerah, diantaranya pada siang hari Mendagri melaksanakan sholat Jumat, dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah rakyat baru berlokasi di Distrik Biak Timur yang merupakan proyek strategis nasional diinisiasi oleh Presiden RI, dan pembangunannya dipercayakan kepada BUMN Waskita Karya. Ya, selain itu pendengar, Mendagri juga akan meninjau sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di gedung BKPSDM Biak, meninjau potensi wisata bahari di kawasan Kepulauan Padaido, serta RSUD Biak yang telah menjadi pilot project rumah sakit terbaik di wilayah Papua. Ya, sementara pada malam hari pendengar, Mendagri diagendakan ini menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan Forkopimda Plus untuk membahas sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan digelarkan di Biak Numfor. Kemudian pendengar, PJ Sekda Biak Numfor Zakarias L. Meloa menambahkan Pemda Biak tidak hanya menyebut Mendagri semata, tapi juga kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Wanita Selam Indonesia, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian pada 3 Agustus mendatang. Ya, pendengar, selama di Biak, Ketua PKK Pusat ini akan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan gerakan lingkungan bersih, juga melaksanakan pelatihan bersama instruktur dari Jakarta, memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah, kemudian meninjau UMKM binaan, serta melakukan peluncuran kegiatan 17 Agustus, sekaligus memimpin upacara bawah laut dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-81 Wanita Selam Indonesia. Ya, lebih lanjut pendengar, Sekda Biak Numfor Zakarias E. Mailoa memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini telah dipersiapkan dengan baik. Pemda atau pemerintah daerah berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan di Biak Numfor. Sekian pendengar, satu informasi untuk Anda di sore hari ini terkait Pemda Biak sambut kunjungan

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: 90,1 FM Pro 1 Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian musik dan juga informasi di sore hari ini. Pukul 16 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda di manapun saya berada. Dan juga pendengar, kami informasikan Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Sacita Pro 1 dengan topik toleransi keberagaman. Kita akan bergabung bersama ke Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar menemani sore hari Anda, satu informasi menarik dulu kami hadirkan di sore hari ini. Ya, ini terkait kuliner unik yang ada di Indonesia. Ya, kita jelajah salah satu kuliner yang menarik pendengar, tepatnya di Kalimantan Selatan. Ada salah satu makanan tradisional khas suku Banjar yang berasal dari fermentasi ikan. Ya, pendengar, makanan tradisional Kalimantan Selatan khas suku Banjar ini berasal dari fermentasi ikan, disebut kuliner pekasam. Nah, pendengar, pekasam ini merupakan salah satu kuliner yang patut Anda coba ya, apalagi untuk Anda berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, pada dasarnya pekasam sendiri ini merupakan sejenis kuliner yang terbuat dari fermentasi ikan tawar. Penggunaan ikan tawar ini sesuai dengan kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Ya, pendengar, Kalimantan ini tentu dikenal memiliki banyak sungai besar yang melintasi setiap daerahnya. Keberadaan sungai-sungai ini juga menjadi rumah bagi ikan air tawar yang mendiami daerah tersebut. Nah, potensi alam inilah pendengar yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga menciptakan pekasam sebagai kuliner khas yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ya, sekilas untuk Anda pendengar, pekasam sendiri ini menjadi salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari Kalsel. Selain di sana, makanan ini juga dikenal dengan nama iwak pekasam atau iwak samu dan juga bisa dijumpai di beberapa daerah lainnya seperti di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, makanan ini menjadi salah satu kuliner khas yang berasal dari masyarakat suku Banjar. Ya, di Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat produksi pekasam, yakni Desa Mahang, Sungai Hanyar, Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ya, kemudian pekasam sendiri ini berasal dari daerah tersebut, kemudian dikenal dengan nama Pekasam Mahang. Ya, penamaan ini pendengar sesuai dengan nama Desa Mahang, Sungai Hanyar, yang menjadi pusat penghasil makanan tradisional khas Kalimantan Selatan tersebut. Ya, pendengar, kuliner pekasam sendiri ini merupakan makanan yang terbuat dari fermentasi ikan air tawar. Ya, jadi ada terdapat berapa jenis ikan air tawar yang biasa diolah untuk menjadi kuliner ini. Ya, ini seperti ikan sepatrawa, ikan papuyu, dan ikan haruan. Belasir dari laman HMPG ITB, ini terdapat berapa langkah yang mesti dilewati dalam proses fermentasi pekasam ini. Yang mana pendengar, pada awalnya semua ikan air tawar yang digunakan ini akan dibersihkan terlebih dahulu, termasuk sisik dan isi perutnya ini dibuang. Nah, setelah itu ikan air tawar ini akan direndam pendengar dalam air larutan garam. Nah, proses merendam ini akan dilakukan kurang lebih 48 jam dan tidak boleh terkena udara terbuka sama sekali. Ya, langkah berikutnya, ikan air tawar ini pendengar yang sudah direndam selama 2 hari akan dibersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, ikan air tawar akan dibubuhi sayur asin yang menjadi sumber bakteri asam laktat serta nasi atau tape sebagai sumber karbohidrat. Dan terakhir, ikan air tawar yang sudah dibubuhi ini pendengar kemudian akan disimpan di wadah tertutup dan kembali didiamkan selama sepekan. Nah, jadi proses ini nantinya akan memaksimalkan fermentasi dalam pembuatan pekasam tersebut. Ya, mendengar, fermentasi ikan air tawar ini menjadi pekasam membuat makanan ini cukup awet dan tahan lama. Nah, selain itu, pembuatan pekasap juga bisa maksimalkan hasil tangkapan ikan masyarakat yang melimpah. Nah, karena jika tidak diolah atau difermentasi, pendengar, maka ikan-ikan tersebut bisa saja busuk dan terbuang begitu saja. Nah, setelah diolah menjadi pekasam, ikan air tersebut bisa bertahan lebih kurang 1 bulan lamanya. Ya, bahkan makin lama pekasam ini diawetkan, maka cita rasanya akan makin asin dan juga nikmat. Nah, jadi proses fermentasi yang menggunakan bahan alami ini akan memberikan rasa asam yang bisa dirasakan ketika mengonsumsi makanan tradisional khas Kalimantan Selatan tersebut. Nah, namun yang perlu Anda ketahui, pendengar, jadi sebelum dikonsumsi, pekasam ini biasanya akan digoreng terlebih dahulu, dan setelah itu pekasam bisa dinikmati selayaknya lauk pauk bersama nasi dan sambal untuk memperkaya cita rasa yang dirasakan ketika konsumsinya. Ya, sekian satu informasi menarik terkait dunia kuliner, pendengar, di sore hari ini. Siapa tahu untuk Anda yang ingin berlibur ya Kalimantan Selatan, tepatnya di kuliner khas suku Banjar, yakni kuliner fermentasi ikan pakasam ya, Anda bisa mencicipi makanan tradisional tersebut yang sangat unik kan? Dan juga ini bisa menjadi informasi untuk Anda saat berlibur dan juga mencicipi berbagai jenis ikan air tawar yang ada di sana. Dan informasinya, di sana ada ikan sepat rawat, ada ikan papuyu, dan juga ikan haruan. Sekian satu informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, pukul 16:43 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Menginjak 3 tahun, hati ini tak kunjung

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 dengan topik toleransi keberagaman. Akan kami hadirkan untuk Anda, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: Asta 12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini yang dia salah satu anggota MPR terberusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimpunan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan Produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Mira hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Brenda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada saat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tempat kalau boleh kami tahu ini ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu tidak lagi ada sekat antara non muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, mendingan itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Marujaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe ini?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderat atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita,
3: itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis ketika Idul Fitri, habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana cari keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama. Betul. Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Iya. Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak, iya, apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik. Ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk menentukan pilihan.
2: Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul.

0: Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahuna.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asta Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Astacita Pro 1 yang telah kita ikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.56 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Timur, kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian salat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di edisi Kamis 30 Juli 2020. Yang mendengar dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRIBIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat pagi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.36 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di malam hari ini. Dan juga pendengar, kami informasikan pada pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di relay Skorwil 1 Papua. Kita bergabung ke Pro 1 Jayapura. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar, selamat menjalani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan saat lagi kami informasikan untuk Anda, kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi akan kita ikuti bersama, kita bergabung ke Pro 1 Jayapura untuk penyampaian warta berita Gema Papua.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, dalam kurun waktu 4 hari tercatat 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigo. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Dalam kurun waktu 4 hari, 15 kasus kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Bovendigul. Petugas damkar kewalahan dalam menghadapi situasi ini dengan sarana pendukung yang minim. Laporan Yohanes de Godin.
1: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Bovendigul mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini, dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
2: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
1: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas untuk 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes de Godin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan FGD, Pemda Bovendigul, dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Dalam kegiatan FGD, Pemda Bovendigul dan BPOKP melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul. Selain sektor kesehatan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Selatan, Yosep Yanawa Yolmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Ia mengungkapkan adanya kesempatan bagi putra-putri Papua Selatan, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua, untuk mengikuti program pelatihan persiapan seleksi Akademi Kepolisian secara gratis yang difasilitasi kementerian. Dalam kunjungannya di Bovendigul, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa SMA Negeri 1 Bovendigul agar terus mempersiapkan diri meraih cita-cita baik di bidang kesehatan maupun kepolisian.
4: Untuk pembangunan Bovendigul, itu kita akan serahkan kepada mereka. Tapi kita harus siapkan generasi kita yang benar-benar, yang tangguh, yang tenang dan berjaya. Dengan 3 pilar utama, memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak kepemimpinan yang kuat, dan juga memiliki knowledge yang kuat, sehingga akan menjadi kompetitor-kompetitor yang hebat dan siap berkompetisi di era globalisasi dan internasional.
3: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam membina generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan Papua Selatan. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan berdaya saing. Tiga pilar utama yang harus dimiliki generasi muda adalah iman yang kuat, akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan bekal tersebut, mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul kerjasama dengan perguruan tinggi tingkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Berikut laporan Thomas Syamlian.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul,
6: mencapai target ini dalam satu tahun. Jadi kita melakukan pendampingan bersama puskesmas Tanah Merah. Kalau untuk total keseluruhan CKG ini kan sekitar 70 gabung dengan 20 puskesmas yang ada di sisi. Hanya puskesmas Tanah Merah saja yang kita bantu melakukan pendampingan.
7: Ia menambahkan pemeriksaan yang diberikan dalam program CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, kegiatan ini dipadukan dengan layanan kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah berupa pemeriksaan HIV dan screening malaria. Melalui program cek kesehatan gratis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul berharap kesadaran ASN terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala terus meningkat sebagai upaya pencegahan penyakit sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Septian Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dari Nabire, Bupati Nabire panen perdana padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
9: Setelah melalui masa tanam selama kurang lebih 3 bulan, padi biofortifikasi varietas Arumba akhirnya memasuki masa panen. Panen perdana dilakukan langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSC di areal persawahan SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Rabu 29 Juli 2026. Panen perdana tersebut menjadi bukti keberhasilan uji tanam padi biofortifikasi Arumba yang dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras merawat tanaman hingga berhasil dipanen. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, kelompok tani cendrawasih yang bekerja keras sehingga jati diri sebagai orang Nabire, yang kawasan Kabupaten Nabire yang suburnya sangat luar biasa, potensi alamnya baik, ini kita bisa menghasilkan beras produk Nabire. Saya menyampaikan terima kasih kepada petani, bahkan juga terutama kepada Dinas Ketahanan Pangan yang membina masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, ke depan saya justru melakukan evaluasi-evaluasi kinerja sehingga di Kabupaten Nabire ini kita tahu kawasan-kawasan yang bisa produksi beras itu mulai dari Lagari, Nabire Barat, Wanggar, Yaro, Wami, Topo, ini kawasan-kawasan yang bisa produksi.
9: Selain melakukan panen secara simbolis, Bupati Nabire Mesak Magai juga berdialog dengan para petani, baik itu para petani OAP maupun non-OAP, terkait dengan perkembangan budidaya padi Arumba dan sejumlah masalah yang terjadi pada areal persawahan di SP1 Bumi Raya. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menyampaikan varietas padi biofortifikasi Arumba dikenal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan padi biasa. sehingga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
11: Padi Bio Fortifit ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan varietas yang dirilis oleh Kementerian Pertanian lewat Badan Litbang yang memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis Impari Arumba. Ini memang kalau beberapa waktu petani tanya, ini varietas baru? Ya memang varietas baru. Lewat Demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
9: Seperti diketahui, panen raya padi biofortifikasi ini ditanam di lahan 5 hektar dan menghasilkan 2,5 ton padi per hektarnya dengan total keseluruhan 12,5 ton. Terus hadir pada panen raya padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya, Ketua PKK Kabupaten Nabire, Perwakilan Danrem 173 Praja Fira Braja, Kepala LPP Rere Nabire Ibu Surya Talib, Kepala Distrik Nabire Barat, Kapolsek Nabire Barat, dan para petani. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
8: Jelang HUT ke-81 RI, warga Yapen mulai menyemarakan lingkungan dengan ornamen merah putih. Dari Serui, Agus Tanawani melaporkan.
12: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih umbul-umbul dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Nasiloi, saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama, khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
13: Dalam rangka peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus. Tujuan saya ke sini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini untuk saya dipasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi Jalan Trans Wadapi Kampung Kainui 2. Karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sekolah, sekarang akan membeli bendera-bendera berupa bendera hias yang panjangnya 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
12: Sementara itu, Nendi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
14: Umbul, ada bendera, abang, ada umbul-umbul, buat respang juga ada. Ada aksesoris buat mobil ada, mobil kotor ada. Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya, Bang. Barang ready ada di rumah. Stok masih banyak.
12: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko, maupun bagi masyarakat, sekolah, dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
8: Masih dari Serui, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui ikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
15: Sebanyak 233 mahasiswa baru STIKI PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STIKI PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIKI PGRI Papua Serui Isak Torobi SPD MPD mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
16: PKKMB ini sendiri adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pihak akademik merencanakan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 28, 29 hari ini, dan nanti besok 30. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar, dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus. Yang kedua, tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik. Tujuan dari PKKMB ini sendiri, yaitu memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Itu tujuan utama dari PKKMB.
15: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
16: Juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentang terhadap hal-hal itu. Yang kedua, kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV/AIDS. Yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
15: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, STIKI PGRI Papua Serui berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
8: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Dari Biak, Tri Rian melaporkan.
17: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam menentukan masa depan. Mewakili Bupati Biak Numfor PJ Sekda Sakarias Melowa mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut mengambil bagian dalam acara hari ini. Sosialisasi ini seperti menjadi komitmen kolektif kita untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan, anak-anak mendapatkan hak kesehatan, anak-anak mendapatkan serta bagaimana ruang aman guna mengoptimalkan, dan anak-anak mendapatkan hak untuk masa depan anak-anak.
17: Sementara itu, Ketua TPP KK Biak Numfor, Imelda Waspakrik Van Stembra, mengatakan sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 26 sekolah SMP dan SMA di wilayah Kota Biak. Ia menjelaskan, setiap sekolah mengirimkan 5 orang untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
19: Tema yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu masa depanmu dimulai dari usaha dan pilihanmu hari ini. Kami mengundang 26 sekolah SMP dan SMA. Kami minta setiap sekolah 5 murid.
17: Elda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha, dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAN di Biak Numfor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose, dan sejumlah pemateri lainnya. Tririan melaporkan.
8: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuliana Plewan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua untuk penyampaian dari RRI Boven Dekor. Baik, pendengar masih bersama saya Hanif menemani nuansa malam hari Anda pukul 19.29 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam di malam hari ini dengan topik berkata baik atau diam sebagai barometer keimanan, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sadan Daniel, NSPD. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta selamat menjalankan aktivitas bagi seluruh pendengar setia RRI Biak dimanapun Anda berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui udara di frekuensi kebanggaan kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, melalui siaran tausiah hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yakni berkata baik atau diam sebagai barometer keimanan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kami mengajak pendengar semua untuk senantiasa bermuamalah dengan baik, yakni dalam mewujudkan perilaku dan perkataan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dalam Islam sangat memperhatikan etika berbicara dan berbuat, karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknyalah dia berkata baik atau diam. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa pentingnya berkata baik dan diam, di mana Rasulullah menyandingkan dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara, yang dalam konteks era saat ini adalah hati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara perkataan atau berdiam diri. Setiap kata yang keluar dari lisan kita harus dipertimbangkan, apakah membawa manfaat atau tidak. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka lebih baik diam. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar, baik, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mendatangkan manfaat. Diam merupakan salah satu cara menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Betapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan perintah berkata yang baik dan benar dengan keimanan dan ketakwaan. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang
dengan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulan sadida yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga akan mengampuni dosa karena selalu memegang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْكِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ. Sesungguhnya, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya. Namun, dengan kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya. Namun dengan kalimat itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata yang baik bisa membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk dapat membawa malapetaka. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam kebaikan. Pendengar setia yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menyebutkan bahwa ada tiga hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan yang ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan. Lisan kita dan hanya kita gunakan untuk hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang muncul akibat banyak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kull ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzagu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jamaah pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Di zaman serba digital ini, jari jemari kita di dunia maya maupun lisan kita di dunia nyata adalah cerminan dari isi hati kita. Ingatlah bahwa iman bukan hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga etika dan akhlak kepada sesama. Mari kita amalkan sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya lah ia berkata yang baik atau diam. Jadikanlah prinsip ini sebagai benteng keimanan kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membimbing langkah kita, menjaga lisan kita, dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi umat. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam dengan judul Berkata Baik atau Diam sebagai Barometer Keimanan yang telah disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Sadan Daniel N.S.Pd. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkai lagu-lagu religi bernuansa islami di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas

90,1 FM Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus mantau siaran kami di 90,1 MHz Pro 1 RRBA. Saat sekarang di studio pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, ya, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu religi penuansa islami di malam hari ini. Pendengar, saatnya saya nih pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak sore ini edisi Kamis 30 Juli 2026. Ya, selepas ini rekan kami selanjutnya pendengar menemani malam hari Anda di Biak malam ini dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga selepas ini akan kami hadirkan dulu satu sandiwara radio dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus udara untuk Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.
1: Drama tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Suara dari Sawah.
2: Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, seperti pemaparan yang sudah diberikan tadi, apabila kami jadi berinvestasi di wilayah ini, maka banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan oleh warga. Lahan pertanian bapak ibu nanti akan diganti rugi menurut harga yang berlaku. Belum lagi, ketika proyek ini selesai, akan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lapangan kerja bagi pemuda-pemudi setempat, dan juga nagari ini akan semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang.
3: Wah, berarti kami juga bisa untuk membuka usaha untuk mendukung proyek ini nantinya ya Pak Hari.
2: Buka usaha? Oh iya, pasti Pak Tomo. Nanti Bapak dan juga warga lain bisa buka usaha. Gini, Pak Tomo dan warga yang lainnya bisa bayangkan dengan uang ganti rugi yang diterima nanti, kehidupan Bapak Ibu akan sejahtera. Bapak-bapak bisa beli motor baru, ibu-ibu bisa renovasi rumah jadi lebih bagus, atau bahkan semuanya bisa beli mobil loh.
3: Pak, maaf Pak Hari, tapi dari pemaparan tim Bapak tadi, Pak, sepertinya tidak sesuai dengan nilai tanah kami. Dan juga beberapa warga mengaku belum pernah sama sekali didatangi tim Bapak, apalagi untuk diskusi tentang pembelian lahan proyek ini, Pak.
4: Beberapa warga yang mana? Saya sudah menanyakan kok, dan semuanya sepakat.
3: Saya balik tanya nih Pak Tomo, warga mana yang sudah Bapak tanyakan? Saya punya data kok, siapa yang sepakat, siapa yang tidak setuju.
2: Oke, tenang dulu Pak Tomo, Bang Raka, tenang dulu. Memang belum semuanya, tapi tim saya nanti coba untuk negosiasi lagi kok Bang Raka. Kalau perlu, Bang Raka juga ikut dampingi tim saya gimana?
3: Pak Hari, maaf Pak, meski secara presentasi, investasi, proyek Bapak ini terlihat mungkin menjanjikan, tapi saya melihat masih ada beberapa potensi Pak, sangat merugikan bagi para petani di negara ini. Saya lebih mengusulkan lebih baik Bapak menginvestasikan dana Bapak untuk memajukan pertanian di negari desa ini.
5: Maaf ya, saya tengahi ya Pak ya. Mungkin pertemuan hari ini memang belum mencapai kata-kata sepakat. Saya coba ajukan solusi untuk Pak Hari ya. Bagaimana kalau tim Bapak coba untuk sosialisasi lagi ke seluruh warga? Jangan hanya beberapa saja. Dan Bang Raka, ya, semangatnya untuk memajukan negari ini saya hargai. Tapi di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa menemukan titik tengahnya ya. Untuk sementara pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
3: Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dengan masuknya investor ke negari kita mungkin akan mendatangkan keuntungan. Namun dampaknya akan tidak baik terhadap hasil unggulan pertanian negari kita selama ini. Orang luar kan sudah tahu bagaimana kualitas hasil pertanian kita.
6: Bener loh, Pak, Bu. Kalau selama ini, mungkin penjualan hasil tani Bapak Ibu kurang signifikan. Nah, kita coba bantu dengan membentuk koperasi tani digital.
3: Di negari kita kan sudah masuk akses internet. Jadi ya kita manfaatkan untuk menjual hasil lahan pertanian dan perkebunan di negari ini. Ya, melalui digital. Jangkauannya kan lebih luas. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan pertanian organik. Hasilnya pasti jauh lebih berkualitas dan berkuantitas. Serta harganya pun bisa bersaing hingga menambah pendapatan para petani di negari ini.
4: Ah, tapi ide kamu itu kan belum terbukti. Masih konsep. Terus kalau pakai teknologi canggih begitu, kan tidak semuanya warga yang paham. Yang ada bukan untung, tapi malah buntung.
3: Nah, kalau ada yang belum paham, nanti kita belajar bersama kok Pak Tomo. Rasa-rasanya kalau kita belajar, pasti tidak ada yang tidak mampu. Lagian kan, saya dan Mila juga akan terus mendampingi kalau memang semua warga sepakat. kita membentuk koperasi tani digital ini dan mengembangkan pertanian organik.
6: Ya elah Pak Tomo, emak saya nih dulu nggak paham ponsel, sekarang malah sering live TikTok loh Pak Tomo. Kalau mau belajar, nggak ada yang nggak mungkin toh.
4: Alah, siapa yang menjamin kalau usulan kalian itu akan berhasil? Kalian yang baru lulus kuliah dan belum berpengalaman di bidang pertanian.
3: Pak, siapa juga yang menjamin kalau lahan pertanian kita dibeli investor, lalu kita masih memiliki hak atas lahan kita itu, Pak? Begini saja, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang masih ingin hasil pertaniannya dijual secara tradisional, ya silakan. Dan buat Bapak Ibu yang ingin menjalankan koperasi tani digital ini, ayo kita sama-sama jalankan. Toh kan sebentar lagi kita akan panen raya.
7: Aduh, hasil panen kali ini kok anjlok ya? Harganya murah sekali dibeli tengkulak.
8: Serius, Pak? Bapak tidak jual hasil panen di koperasi tani digital?
7: Enggak, Bu. Saya nggak ngerti teknologi. Ibu sendiri gimana hasil panennya?
8: Alhamdulillah, Pak. Panen kali ini saya bersyukur sekali. Semuanya ludes dibeli orang. Dan hasilnya juga dikirim ke luar daerah. Jadi ya, alhamdulillah sekali.
3: Wah, ada apa ini Bapak Ibu? Dari jauh saya lihat serius sekali nih.
7: Gini Raka, hasil panen saya anjlok penjualannya. Mana banyak sisanya yang tidak terjual. Rugi saya jadinya. Tapi, mendengar cerita Bu Wandi barusan, saya jadi menyesal tidak ikut koperasi tani digital yang Raka gagas.
3: Gak perlu menyesal Pak Tino. Sisa hasil tani Bapak masih bisa kok mendatangkan rezeki. Gini aja Pak, nanti sisanya itu saya coba jual melalui aplikasi koperasi tani digital ya Pak. Mudah-mudahan masih ada yang membeli. Karena semua hasil tani ada kok Pak, pasar pembelinya.
7: Beneran Raka? Wah, terima kasih ya. Saya ingin daftar dan ikut dalam koperasi tani digital negara kita kalau begitu.
2: Jadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Sudah dapat tawaran dari tim saya, kan? Saya jamin, Bapak Ibu sekalian tidak akan rugi. Karena kami sudah memberikan harga terbaik untuk lahan Bapak Ibu. Kalau sepakat, hari ini akan kami segera cairkan. Dan kami akan segera mulai proyeknya. Gimana, Pak Wali? Cocok? Oke, gimana? Pak Tomo, oke ya?
4: Jadi begini, Pak Hari. Sebelumnya, saya atas nama seluruh warga negari, mohon maaf. Kami memang ingin negari kami berkembang, maju, ramai, dikunjungi oleh orang lain. Tapi kami juga menyadari bahwa ternyata kami memiliki produk pertanian unggulan yang telah banyak dikenal oleh orang. Dan kami semua ingin hasil pertanian kami juga makin dikenal oleh masyarakat luas tanpa harus mengorbankan lahan negari kami tercinta. Jadi kami sudah bersepakat untuk menolak rencana investasi Pak Hari dalam proyek kompleks wisata di negari kami. Kami akan mengembangkan hasil pertanian kami lebih baik lagi dengan program koperasi tani digital.
3: Sebenarnya kami hanya ingin negari kami tetap asri dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Pak. Dan kalau Pak Hari tetap ingin berinvestasi di sini, bisa dengan cara support program koperasi tani digital kami. Kita berkolaborasi demi kemajuan negari ini dan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sini.
5: Saya kembalikan lagi ke warga negari semuanya ya. Karena kan lahan yang akan dibeli lahan mereka. Jadi mereka yang memutuskan.
9: Bang, WA bang.
5: Maaf saya sela sebentar ya. Barusan saya dapat pesan dari Pak Camat kalau program koperasi tani digital negari kita masuk dalam nominasi desa percontohan tingkat nasional.
6: Serius? Alhamdulillah. Gak sia-sia kuliahku selama ini.
3: Alhamdulillah, negari kita memang akan benar-benar dikenal luas oleh masyarakat. Bagaimana Pak Hari?
2: Saya senang mendengar kabar bahwa ternyata program koperasi tani digital yang diusung untuk negari ini sukses. Kalau begitu, Raka, Pak Wali, Pak Tomo, semua warga, mulai saat ini saya akan mengubah niat saya sehingga saya akan mengalihkan investasi saya untuk mendukung program koperasi tani digital dan pengembangan pertanian organik di nagari ini. Ya, semoga ini pilihan terbaik untuk kita semua dan Bapak Ibu semua semakin sejahtera. Bagaimana?
3: Alhamdulillah.
1: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita berjudul Suara dari Sawah, persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Pak Hari diperankan oleh Fatan, Pak Tomo diperankan oleh Muhardi, Raka diperankan oleh Tony, Mila diperankan oleh Aulia, Pak Wali Nagari diperankan oleh Edrianto, Pak Tino diperankan oleh Febian, Bu Wandi diperankan oleh Ramaita, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Robi Andesko, teknik editing Arif Pratama Putra, produser Santoso, asisten produser Robi Hakiardi, sutradara Yudi Maswar.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani suasana malam Anda pendengar di edisi malam hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, tak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung bulan Juli 2026 ya. Ya, dan pendengar, kebersamaan kita dengan rangkaian hiburan musik dan juga informasi serta inspirasi untuk Anda di malam hari ini. Dan saat sekarang sudah pukul 20:57 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur, yaitu berupa berita-berita aktual.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang. Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
2: Kita minta maaf semua.
3: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
4: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada proyek-proyek di mana?
1: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
5: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
6: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
7: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
8: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
7: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
8: dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
7: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
8: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Bentar.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
9: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
8: Tidak ada ya.
9: Tidak ada kan?
8: Tidak ada.
5: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
6: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari, dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
2: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
2: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
1: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
7: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Merimai kembali temani Anda di malam hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Ya, dengan rangkaian hiburan dan juga informasi serta inspirasi untuk Anda malam hari ini. Kita bersama di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini. Dan baik pendengar, seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung di acara Golden Memory, saya nantikan Anda di pesawat telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612 ya, untuk Anda yang mau bergabung. Iya. Ya, dan selamat malam juga buat semuanya. Mansar binsar awin kamam insos kabar. Naik dorang semua di manapun berada. Salam jumpa untuk dorang semua di malam hari ini. Kita bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini. Ya, saya nantikan Anda ya. Selamat malam buat dorang semua di sana. Satu tembang dari Black Brothers dengan lagunya Dalam Kerinduan mengawali jumpa kita di acara Golden Memory pada malam hari ini.

Ya, dalam kerinduan dari Black Brothers ya, sudah membuka suara kita di acara Golden Memory pada malam hari ini. Selamat malam buat Bildad Elifas ya, yang lagi monitor malam hari ini, terima kasih. Ya, dan juga saya nantikan pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Selamat malam bodong semua di sana yang lagi monitor malam hari ini. Saya Mary Mai, temani dorang semua malam hari ini ya. Dorang yang ada di seputaran Biak Timur ya, di Kepulauan Padaido, selamat malam. Yang ada di Arara Bosnik ya, yang ada di Adibay, selamat malam untuk dong semua. Selamat beristirahat di malam hari ini ya. Ya, dan juga yang ada di seputaran barat ya, utara, selatan, bahkan di Kabupaten Supiori yang malam hari ini juga monitor di sana. Selamat malam ya, ada Mansar Parabola Imbir ya. Selamat malam buat Mansar dan keluarga di sana di Supiori Timur ya, juga selalu setia monitor Pro 1 RRI Biak ya. Ya, baik pendengar yang ada di seputaran kota, saya sapa Anda semua malam hari ini yang lagi dengarkan Pro 1 RRI Biak. Selamat malam untuk dong semua. Satu dari Tony Pereira dengan lagunya

lagunya yang sudah menghantarkan kita ke pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Ya, yang mau bergabung silakan di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Masih dengan lagu-lagu memori ya, golden memory malam hari ini ya. Ya, pendengar, kalau kita merasa ketika kita mendengarkan sebuah lagu, ya lagu memori, lagu nostalgia, ya langsung kita teringat seseorang atau momen tertentu. Rasanya kita hanyut kembali ke masa itu, lengkap dengan detail emosionalnya, senyum, tawa, atau bahkan tangisan yang kita lalui dengan lagu-lagu yang kita dengarkan. Nah, menariknya fenomena ini tidak hanya terjadi pada segelintir orang. Banyak dari kita mengalami hal yang sama. Saya, Anda, kita semua ya. Ya, tapi tenang saja, itu bukan hal aneh kok. Faktanya mendengarkan lagu ya memang terbukti secara ilmiah dapat memunculkan kembali ingatan kita atau memori terkait kejadian tertentu. Nah, tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau ada mekanisme tertentu di otak kita yang bertanggung jawab? Seperti apa sih? Ya. Baik pendengar, malam hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu nostalgia. Yang mau gabung, yang mau request langsung di lagu nostalgia, bisa langsung di 0822-5163-4612. Oke, ya di 0822-5163-4612. Ya, the science behind memory and music. Ya, music ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, apalagi kita mendengarkan dan meresapi setiap syair, lagu-lagu yang diucapkan ya. Jadi musik ini memiliki kekuatan luar biasa untuk menggugah emosi dan kehidupan kenangan. Nah, misalnya saja saat kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, ada satu lagu yang selalu terdengar di sekitar kita, entah itu saat kita berbincang atau sekedar menikmati kebersamaan dalam keheningan. Nah, ketika lagu itu kembali terdengar di kemudian hari atau di saat ini, ya, ingatan kita mulai memutar ulang kenangan manis. Bagaimana pertama kali kita bertemu, ya, senyumannya yang tak terlupakan, atau momen kecil yang membuat kita tersipu malu. Lagu tersebut seolah-olah menyimpan semua detail, mulai dari suasana, aroma, ya, aroma di udara, hingga juga perasaan. Nah, itu dia ya. Oke, saya sama juga buat Bunda terkasih, ada Bunda Agustin Klorowai. Ya, selamat malam. Bunda di seputaran Nyafdas ya. Iya, buat adik Yani Mai di Kota Singkong Nabire, Papua Tengah. Terima kasih sudah monitor. Malam baik buat dan semua yang keluarga yang ada di Nabire sama Busa kah? Iya. Oke, baik pendengar, musik ini memiliki kemampuan unik dalam memicu kenangan karena melibatkan bagian otak yang berperan dalam penyimpanan memori. Wah, luar biasa ya. Oke, kita akan nikmati dulu beberapa tembang memori, lalu saya juga nantikan Anda untuk yang mau bergabung.

mendengar meskipun lagu lama ya di acara Golden Memory pada malam hari ini. Ya, lagu-lagu nostalgia masih menemani Anda pendengar. Oke. Okay? Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Saya nantikan Anda di 0822-5163-4612. Ya. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan. Saya nantikan Anda dengan lagu-lagu nostalgia. Anda mau request, Anda mau kirim untuk siapa? Bisa saja. Ya. Oke, mendengar, kadang-kadang kita dengar lagu-lagu nostalgia, timbul rasa sedih, rasa senang, dan tiba-tiba kita mengingat kembali apa yang pernah terjadi, ya, seperti sebuah film yang diputar kembali, ya, memori kita. Ya, meskipun lagu lama, ini dapat memicu perasaan galau, ya. Banyak orang yang justru menikmati pengalaman ini yang sering disebut sebagai kesedihan yang menyenangkan. Ya, ya, mendengarkan lagu sedih yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan secara langsung. Ya, memberikan efek lega atau katarsis, ya. Musik ini dapat bertindak sebagai saluran untuk pelepasan emosional, membantu mengatur suasana hati kita dan emosi negatif kita, dan juga membangkitkan perasaan positif seperti rasa damai. Ya, hal ini juga dapat membantu kita melakukan refleksi diri melalui nilai-nilai positif yang diambil dari lagu yang kita dengarkan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa terkadang kita merasa sedih, ya, melalui musik dapat menjadi bentuk terapi diri, ya, tubuh, ya, bahkan bisa melepaskan endorfin sebagai respon untuk mengatasi perasaan sedih. Jadi hanya dengan mendengarkan musik saja ataupun lagu-lagu nostalgia, ya. Nah, ini penciptaan rasa terhibur meskipun dengan lagu yang melankolis, ya. Lagu yang membawa kita ke kenangan-kenangan yang sangat begitu berarti.

Hati ya, dinyanyikan oleh Helmi Peselima. Ya pendengar, ya tidak dapat disangkal ya bahwa musik ini memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi ingatan kita. Ya, setiap nada atau lirik membawa kita kembali ke momen tertentu ya, dan juga menghidupkan kembali kenangan yang terlupakan. Nah, keajaiban musik ini bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan saat ini, dan juga memberi kita kesempatan untuk merasakan kembali emosi yang pernah kita alami. Nah, jadi itulah alasan mengapa lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu yang kita dengar ya, ini dapat membangkitkan kenangan masa lalu kita. Ya. Ya, semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini menemani suasana malam Anda yang lagi santai, yang lagi beraktivitas, ataupun Anda yang sudah berada di peraduan ya, yang sudah pada istirahat semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Ya, masih teman-teman nostalgia, saya hadirkan menemani Anda pendengar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun berada.

sudah menghantarkan kita ke pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Bung Thomas Inekep ya. Selamat malam Mbak Mary. Boleh request lagu dari Black Papas Jayapura di waktu malam. Selamat bertugas, God bless you. Terima kasih ya Bung Thomas Inekep di sana yang juga sudah menyapa di malam hari ini dengan satu tembang Jayapura di waktu malam. Ya, selamat malam untuk semuanya yang lagi monitor malam hari ini. Mansar, Binsar, Awin, Kama, Mincos, Kabur. Naik dorang semua yang lagi masih duduk dengan jualan pinangnya. Okay, malam baik untuk dorang yang lagi duduk kumpul-kumpul. Selamat malam dan selamat kumpul-kumpul di sana ya. Okay. Ya, Bung Inekep, ini satu temannya Jayapura di waktu malam dari Black Brothers ya. Okay.

Jayapura di waktu malam ya. Baru saja lenan suara dari Black Brothers ya, sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 RRI Biak masih menyapa orang semua dimanapun berada.

tersunyi hatiku, tapi setelah mendengar lagu-lagu nostalgia jadi teringat kembali ya untuk suasana malam hari ini ya. Oke, yang mau bergabung sekali lagi saya sampaikan nomornya di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Ya, baik pendengar, masih dengan lagu-lagu nostalgia di menit ke-17 lepas dari pukul 22 ya. Anda masih ditemani oleh saya Mary di sini. Ya, pendengar, kita mendengar lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Mengingatkan hal-hal yang terjadi ya mungkin di masa remaja atau nostalgia ya. Hal ini karena peristiwa yang terjadi pada masa remaja atau awal masa dewasa akan sangat berkesan ya di kemudian hari dan bisa mengurangi stres, termasuk lagu-lagu nostalgia yang kita dengar malam hari ini. Dan juga ada yang mau request, okay, saya nantikan ya, silakan di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, nostalgia, lagu-lagu nostalgia, nostalgia yang pernah kita alami ya, dapat dianggap sebagai alat pengaturan diri yang sering kita gunakan untuk meningkatkan perasaan kita atau mood kita ketika kita merasa sedih ya. Ketika momen-momen tertentu yang kita alami ya. Oke, baik, coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Iya, selamat malam, dengan siapa di sana? Oh. Oke, terima kasih untuk sapaan selamat malamnya. Ya. Terima kasih yang mau bergabung, silakan. Saya nantikan di 0822-5163-4612 ya. Bisa lewat telepon dan juga bisa lewat WA ya. Oke, yang mau gabung silakan. Ya, masih baik, kita masih berbicara mengenai nostalgia. Ini bisa mengatur stres kita ya. Ya. Ya, mengapa selama masa transisi atau tantangan kita lebih cenderung mengalami nostalgia? Ya, pendengar, nostalgia yang timbul oleh lagu akan bertindak sebagai penjaga ya, penyangga terhadap stres kita sehari-hari dan juga mencegah kesepian serta meningkatkan kesejahteraan. Ya, apalagi di malam hari ini kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia, mungkin ada yang menyentuh atau ada yang teringat kembali, wah lagu ini pernah ada sebuah cerita di balik lagu ini yang penuh dengan kenangan dan juga penuh dengan nostalgia ya. Jadi pendengar, kalau kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya yang kita sukai ya, mungkin di saat kita mendengarkan kita suka dan kita teringat kembali ya saat kita sekolah, ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kita untuk menenangkan diri selama kita merasa stres. Nah, lalu bagaimana nostalgia itu terhubung secara sosial? Ya, selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa nostalgia cenderung membuat kita merasa lebih terhubung secara sosial ya, mengingat kenangan masa lalu bersama orang-orang terkasih adalah cara untuk mendekatkan diri dengan mereka ya. Ya, ya, misalnya pasangan yang memiliki lagu khusus yang mengingatkan mereka akan momen penting dalam suatu hubungan dan akan memiliki ikatan yang sangat dan sangat-sangat lebih kuat ya. Oke, pendengar, itulah lagu-lagu memori.

0: Oh iya, langsung saja kita sapa pendengar kita malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dari siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Iya, dari siapa di sana? Oke, sayang sekali sudah tersambung ya. Oke, masih saya nantikan, silakan yang mau bergabung dari seputaran Samova, Jalteng, selamat malam untuk orang yang ada di jalan tengah sana. Oke, saya sapa juga nih yang sudah bergabung di WA juga. Selamat malam, salam semangat, salam buat keluarga besar Baransano yang ada di Numfor, Kampung Manggari, dan keluarga besar Baransano yang ada di Kota Manokwari maupun Biak Jayapura maupun yang berada. Salam buat keluarga Baransano yang ada di Sowi Manokwari ya. Ya, selamat malam. Bisa minta lagu yang berjudul Negeri Papua, Pak Komus Baransano. Salam kenal dari Robert Baransano ya. Oke, baik. Saya nantikan, silakan yang mau bergabung di sana ya, yang mau gabung silakan, saya nantikan Anda semua yang mau bergabung ya. Langsung di pesawat telepon 0822-5163-4612 ya. Oke. Ya, jangan lupa Anda radio monitornya selalu terpasang biar Anda bisa monitor suara saya dan saya bisa monitor suara Anda ya. Di pesawat telepon 0822-5163-4612. Jangan lupa radio monitornya ya. Oke, selamat malam yang lagi bertugas. Terima kasih adik ganteng di seputaran Jalteng sana. Selamat mendengarkan prosatu dari Biak ya. Oke, masih terus saya nantikan, silakan yang mau bergabung langsung di pesawat telepon 0822-5163-4612 ya. Tak terasa waktu kita sudah berada pada pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya masih temani Anda semua pendengar di manapun Anda berada ya. Selamat malam juga saya sapa buat keluarga Burdam di Jalteng, Jalan Tengah ya. Selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Saya masih nantikan Anda semua, silakan di pesawat telepon ya. Oke, di 0822-5163-4612.

sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Dan peringat satu, tembang terakhir, Seandainya Aku Punya Sayap, mengakhiri kebersamaan kita di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Memandang ke depan, namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.

Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita sudah berada di menit ke-42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Mary masih temani Anda di malam Anda ya, dan juga dihiasi bulan yang begitu terang malam hari ini. Selamat malam buat dong semua. Selamat menikmati suasana malam ya. Ya, kita akan dengarkan kembali lagu-lagu Nusantara. Dan kali ini saya akan pilihkan untuk kitong yang ada di Biak ya, dengan lagu-lagu daerah khusus yang ada di Papua. Selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati suasana malam.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, flu ini berlangsung selama 2 tahun besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat orang yang masih stay, yang masih berada di frekuensi 96,1 MHz. Jangan geser ke mana ya. Tetap berada bersama kami malam hari ini menemani malam Anda yang lagi santai ya. Ya, yang mungkin lagi berpikir. Ya, berhayal melihat bulan di sana. Seandainya aku bisa memetik bulan itu. Oke. Lambai untuk dan semua yang lagi nikmati kopi bersama teman, sahabat, sambil bercerita dan mendengarkan alunan musik, lagu-lagu serta inspirasi bersama Pro 1 RRI Biak. Malam baik buat dan semua. Moga terhibur ya dengan hadirnya lagu-lagu hiburan di penghujung malam hari ini ya. Ya, suasana Biak hari ini terasa segar ya. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu kita dibuat panas sekali. Kota Karang panas ya, panas sekali. Tetapi satu hari ini kita menikmati udara yang begitu segar. Kita kembali dihujani dengan hujan. Hujan adalah berkat untuk kita semua. Ya, selamat malam untuk kamu semua. Selamat santai di malam hari ini dan juga selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sudah berada di peraduan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kami temani Anda dengan

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

saja dinyanyikan oleh Trio Ambisi, Kembalilah Sayang. Iya, kadangkala ya relakan dalam hidup ya kegagalan itu. Setiap kita pasti mengalaminya ya, baik dalam karir, hubungan, atau aspek pribadi lainnya. Ya, meski kita menganggap ya menakutkan, kegagalan sebenarnya adalah bagian penting dari proses belajar dan berkembang ya. Mendengar, kegagalan selalu memberikan pelajaran yang tidak ternilai dalam hidup kita. Setiap kali kita menghadapi kegagalan, itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses pembelajaran yang lebih dalam. Kita diajarkan tentang apa yang tidak seharusnya dilakukan dan di mana letak kesalahan dalam pendekatan kita. Nah, pengalaman seperti ini kompas yang membimbing kita untuk menemukan cara yang lebih baik dan lebih cerdas dalam menghadapi tantangan. Ya, jangan pernah menyerah. Ya, mari kita membangun ketahanan mental ya, kunci untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Kita yang mampu menerima kegagalan dengan lapang dada biasanya memiliki kekuatan mental yang lebih tangguh. Ketika kita mengalami kegagalan dan memutuskan untuk bangkit, mental kita secara alami akan menjadi lebih kuat dan stabil. Kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan pola pikir ini, tantangan apa yang kita hadapi di masa depan akan terasa lebih mudah dihadapi, ya, karena kita sudah terbiasa mengatasi rintangan.

Pendengar, kehidupan seringkali penuh dengan perjalanan yang panjang dan berliku. Dan dalam setiap perjalanan itu ada proses-proses yang harus kita hadapi ya. Proses adalah tahapan penting dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan kita. Ya, namun terkadang proses ini bisa menjadi menantang dan juga cukup melelahkan. Ya, pendengar, fokus pada pertumbuhan pribadi, bukan hasil dari akhir. Seringkali kita cenderung terlalu terpaku pada hasil akhir dan melupakan arti penting dari proses yang sedang kita jalani. Padahal setiap langkah adalah bagian penting dari perjalanan kesuksesan kita. Daripada kita hanya berfokus pada tujuan akhir, mari kita belajar untuk lebih menghargai pertumbuhan pribadi yang terjadi selama proses. Setiap pengalaman, baik sukses maupun kegagalan, ya, membentuk kepribadian dan memberi pelajaran berharga yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang. Ya, mari kita menghargai proses, ya, juga berarti memastikan kita memiliki tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Ya, terkadang ambisi yang terlalu tinggi, ya, ini dapat menghambat proses dan menimbulkan frustasi. Nah, dengan kita menetapkan tujuan yang realistis, kita akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara kita mencapainya. Saat kita mencapai setiap tujuan yang ditetapkan, perasaan pencapaian ini akan memberikan semangat dan memotivasi kita untuk melanjutkan perjalanan kita dengan lebih semangat. Selamat malam untuk semuanya, tetap semangat ya untuk melewati setiap proses.

Ya, terima kasih masih terus dengarkan Pro 1 Rere Biak ya pendengar. Waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, saya masih temani Anda pendengar dengan hiburan malam hingga penghujung acara siar kami di malam hari ini.

Baik, pendengar, teman terakhir di hiburan malam ya, pada malam hari ini bersama Pro Satria Rebiak ya. Baik, audience, mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu malam ya, di istirahat malam hari ini. Dan pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Biak, yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026, dari pukul 5 pagi, siang, sore, sampai akhir malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak, dan teknik studio Muhammad Adam, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, Syewima Kasumasa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz dan MW 1044 kHz dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, terimalah salam kami, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada bersama kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan pagi hari ini di Biak pagi ini edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya yang bertugas Eta Rumnefur dan juga rekan operator ada Bung Yohanes Samperante menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam program acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan selanjutnya kami khususkan kepada Anda pendengar umat muslim di mana saja berada dalam program religi pagi kami hadirkan saja dalam lentera hati agama Islam untuk edisi pagi hari ini rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hingga jelang pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur di mana nanti juga pendengar Anda dapat menyimak disampaikan lentera hati agama Islam ya untuk edisi hari ini dalam mimbar agama Islam tepat pada pukul 5 lewat 30 menit atau jam setengah 6 pagi nanti. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dan selamat mendengarkan.

telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama dalam Lentera Hati Agama Islam melalui mimbar Agama Islam untuk edisi pagi hari ini dengan judul Berkata Baik atau Diam sebagai Barometer Keimanan, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Saden Daniel, S.Pd. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta selamat menjalankan aktivitas bagi seluruh pendengar setia RRI Biak dimanapun Anda berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui udara di frekuensi kebanggaan kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, melalui siaran tausiah hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yakni berkata baik atau diam sebagai barometer keimanan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kami mengajak pendengar semua untuk senantiasa bermuamalah dengan baik, yakni dalam mewujudkan perilaku dan perkataan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dalam Islam sangat memperhatikan etika berbicara dan berbuat karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknyalah dia berkata baik atau diam. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa pentingnya berkata baik dan diam, di mana Rasulullah menyandingkan dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara, yang dalam konteks era saat ini adalah hati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara perkataan atau berdiam diri. Setiap kata yang keluar dari lisan kita harus dipertimbangkan, apakah membawa manfaat atau tidak. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka lebih baik diam. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar, baik, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mendatangkan manfaat. Diam merupakan salah satu cara menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Betapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan perintah berkata yang baik dan benar dengan keimanan dan ketakwaan. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang
dengan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulan sadida yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga akan mengampuni dosa karena selalu memegang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengan kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengan kalimat itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata yang baik bisa membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk dapat membawa malapetaka. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam kebaikan. Pendengar setia yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyyah karangan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menyebutkan bahwa ada tiga hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan yang ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan. Lisan kita dan hanya kita gunakan untuk hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang muncul akibat banyak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulli ibadi yaqul lati hiya ahsan. Inna asy-syaitana yanzagu bainahum." إن الشيطان كان للإنسان أدوا مبينا. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jamaah pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Di zaman serba digital ini, jari jemari kita di dunia maya maupun lisan kita di dunia nyata adalah cerminan dari isi hati kita. Ingatlah bahwa iman bukan hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga etika dan akhlak kepada sesama. Mari kita amalkan sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya lah ia berkata yang baik atau diam. Jadikanlah prinsip ini sebagai benteng keimanan kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membimbing langkah kita, menjaga lisan kita, dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi umat. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama Lentera Hati Agama Islam untuk edisi pagi hari ini. Dan selanjutnya rangkaian lagu bernuansa Islami Mas

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor siap menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke Biak yang dijadwalkan pekan ini. Hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Itulah topik utama Buletin Pagi edisi kali ini. Selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rumngefor.

0: Berita pertama pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor siap menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke Biak yang dijadwalkan pekan ini. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor telah memantapkan berbagai persiapan guna menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa mengatakan kedatangan Mendagri ke Biak pada Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur melalui rute Sorong menggunakan pesawat Wings Air dan akan beristirahat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Menurutnya, sejumlah agenda penting telah disiapkan pemerintah daerah, diantaranya pada siang hari Mendagri melaksanakan sholat Jumat

0: Menyebutkan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah rakyat baru berlokasi di distrik Biak Timur yang merupakan proyek strategis nasional diinisiasi Presiden RI dan pembangunannya dipercayakan kepada BUMN Waskita Karya. Selain itu, Mendagri juga akan meninjau sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di gedung BKPSDM Biak, meninjau potensi wisata bahari di kawasan Kepulauan Pulau Padaido, serta RSUD Biak yang telah menjadi pilot proyek rumah sakit terbaik di wilayah Papua. Sementara pada malam hari, Mendagri diagendakan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan Forkopimda Plus untuk membahas sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan digelarkan di Biak Numfor.
1: Kami sampaikan terima kasih, apresiasi juga untuk Pak Bupati di sela-sela beliau mengikuti pendidikan Lemhanas, tapi beliau juga membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan puji Tuhan, alhamdulillah tanggal 31 Pak Menteri Dalam Negeri akan tiba di Biak melalui Sorong. Atas dasar itu kami bersama tim penggerak PKK, semua pimpinan UPD, pejabat Eselon 2, kita rapat bersama dengan panitia 17-an dan hasil rapat itu kami juga mengusulkan beberapa momentum agenda tugas negara Bapak Menteri Dalam Negeri ke Biak terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek nasional. Salah satunya itu rencana groundbreaking-nya sekolah rakyat. Secara khusus di Biak atas kedatangan Bapak Mendagri ini ya kami bersyukur sekali sekaligus undangan Bapak Mendagri untuk bisa hadir dalam groundbreaking sekolah rakyat dan bersama-sama dengan pihak swasta. Kita tahu yang melaksanakan pekerjaan itu dari BUMN, Waskita Karya, kami juga sudah koordinasi dan akan direncanakan hari Jumat setelah sholat Jumat.
0: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa menambahkan, Pemda Biak tidak hanya menyambut Mendagri semata, tetapi juga kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Wanita Selam Indonesia, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian pada 3 Agustus mendatang. Selama di Biak, Ketua PKK Pusat akan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan gerakan lingkungan bersih, juga melaksanakan pelatihan bersama instruktur dari Jakarta, memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah, meninjau UMKM binaan, serta melakukan peluncuran kegiatan 17 Agustus, sekaligus memimpin upacara bawah laut dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 Wanita Selam Indonesia. Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan dengan baik. Bahkan Pemda berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan di Biak Numfor.
2: Pendengar, hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Tri Rian melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino dan cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Biak Numfor. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lingkungan, serta peningkatan mitigasi kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca panas dan kering. Kepala BPBD Biak Numfor Lotien Sene menjelaskan kondisi cuaca sepanjang 2026 perlu menjadi perhatian bersama karena fenomena pemanasan yang terjadi dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Menurutnya kondisi kering juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat khususnya di wilayah kepulauan. Perubahan kondisi air menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai diantisipasi pemerintah bersama masyarakat.
4: Suhu ini mengakibatkan ada polusi udara yang kita tidak sadari atau kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri akan mengakibatkan kepada kita semua, baik yang kecil, besar, tua, muda, mereka yang punya imun tubuh tidak menahan terhadap situasi panas ini akan mengalami sakit kerongkongan atau flu atau sakit batuk dan sampai dengan bisa mengakibatkan mata menjadi merah karena memang dari panas yang luar biasa.
3: Laut dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Si lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Sementara itu, Kepala BPBD Supiori, Lukas Mansawan, menyebut melalui mitigasi dan kolaborasi antar pihak menjadi peran penting dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrim serta potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan kerjasama baik pemerintah, BPBD, BMKG, sektor kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan
5: daerah untuk memberikan mitigasi kepada masyarakat karena saat ini masih ada cuaca panas ekstrim yang ada. Nah, tetapi dari sisi lain juga secara luas, karena kejadian bencana ini kan secara nasional ini sudah di atas ribuan kejadian, termasuk kita di wilayah Supiori, sehingga menjadi perhatian kita.
3: Sebelumnya BMKG Biak dalam pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kering. BMKG mengungkapkan sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Wilayah Biak Numfor dan sekitarnya ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
2: Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik, siap bersinergi kawal pembangunan dan asta cita Presiden. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026 berlangsung di Taman Wairuri Pantai Parai Biak. Ketua DPD BMPRI Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pengurus DPC Biak Numfor yang telah dilantik. Ia berharap DPC Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Seluruh program pemerintah dan TNI Polri, termasuk program strategis pemerintah pusat, yakni Asta Cita Presiden, akan terus didukung dan dikawal bersama.
7: Untuk itu saya berharap kepada Pak Ketua dan Sekretaris saya titip, DPC Kabupaten Biak Numfor harus melakukan semua tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan tugas bermitra dengan pemerintah daerah, agar semua program yang akan turun ke masyarakat itu dapat dikawal bersama. Kepada seluruh pemerintah, TNI Polri, bahkan DPC BMP Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan selalu loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab.
6: Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor yang baru saja dilantik, Fritz Samuel Arfayan, menyampaikan komitmen untuk bersatu membangun Biak Numfor dan mendukung sepenuhnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta program prioritas Presiden. Ia juga menyoroti potensi kelautan dan perikanan Biak yang belum sepenuhnya tergarap optimal serta bertekad memperkuat pendekatan dan kerjasama dengan pemerintah daerah guna pengembangan potensi tersebut.
8: Ini kita bagaimana kita mendukung program prioritas Bapak Presiden. Ini kita lihat Biak ini kan sumber daya alamnya luar biasa. Kita dorong ini Barisan Merah Putih. Tetapi juga bagaimana kita tetap mengawal apa yang sudah disampaikan oleh saudara Ketua DPD Provinsi Papua karena visi dan misi kami bersama. Oleh karenanya kehadiran Barisan Merah Putih, saya percaya bagaimana pendekatan dengan pemerintah dalam hal ini, kalau kita lihat laut berarti dinas perikanan yang bersangkutan. Bagaimana kita bangun lautnya. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bangun manusianya. Kenapa? SDM-nya. Iya. Ya manusia, apakah dia sudah makan baik, dia sudah pakai baik, dia sudah tidur baik, itu yang harus kita perhatikan.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Biak Numfor, Catherine Wanma, yang mewakili Bupati Biak Numfor menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Ia juga berharap DPC BMPRI Biak Numfor segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, sehingga bersama-sama mewujudkan Biak Numfor yang semakin maju dan sejahtera.
9: Kehadiran Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki makna strategis sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, merawat kebinekaan, dan menjadi mitra strategis sejati pemerintah dalam mengawal roda pemerintahan.
6: Turut hadir dalam pelantikan antara lain perwakilan DPRK Biak Numfor, perwakilan TNI Polri, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta tokoh masyarakat.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita selanjutnya, pendengar, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai dari Usaha dan Pilihanku hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN 2026. Tri Rian melaporkan.
3: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku dimulai dari usaha dan pilihanku hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam menentukan masa depan. Mewakili Bupati Biak Numfor PJ Sekda Sakarya Smilowa mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut mengambil bagian dalam acara hari ini. Sosialisasi ini seperti menjadi komitmen kolektif kita untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan, anak-anak mendapatkan hak kesehatan, anak-anak mendapatkan serta bagaimana ruang aman guna mengoptimalkan, dan anak-anak mendapatkan hak untuk masa depan anak-anak.
3: Sementara itu, Ketua TPP KK Biak Numfor, Imelda Wasmak Rekwan Stembra mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 26 sekolah SMP dan SMA di wilayah kota Biak. Ia menjelaskan, setiap sekolah mengirimkan 5 orang untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
12: Apa yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu masa depanmu dimulai dari usaha dan pilihanmu hari ini. Kami mengundang 26 sekolah, SMP dan SMA. Kami minta setiap sekolah 5 murid.
3: Elda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha, dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAN di Biak Numfor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose, dan sejumlah pemateri lainnya. Tri Rian melaporkan.
2: Baik pendengar, sekian penyampaian Warta Berita Daerah dalam Buletin Pagi bersama Pro 1 RRI Biak edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Kami informasikan Anda juga dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Carla, kok mau gimana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
2: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
2: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
2: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana sih cara?
2: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kekitoran urus PBG itu apa?
2: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu, mantap sudah, mantap.
2: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
2: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
2: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Mace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Gak tau gue. Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, bersama Prosat RRI via kanal informasi dan inspirasi edisi pagi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama program Laporan Lalu Lintas. Di studio telah hadir Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya Laporan Lalu Lintas di pagi hari ini. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro Satu Biak, dimanapun Anda berada, bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lantas Polres Biak Numfor, yang mana pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas, wilayah hukum Polres Biak Numfor, selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Bribtu Jorin yang saat ini sedang melaksanakan piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
2: Baik, terima kasih Pak Anang. Selamat pagi Pak Anang, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toing, bersama tiga rekan lainnya yang mana saat ini melaksanakan paket penjagaan laka lantas di kantor Satuan Lantas Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Dapat kami laporkan pendengar untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas di wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam dari hari Kamis 30 Juli 2026 sampai dengan hari ini Jumat 31 Juli 2026 terpantau masih dalam keadaan aman, lancar dan terkendali. Untuk gejala laka lantas sampai saat ini tidak ada. Namun tidak usah nusulannya, kami menghimbau kepada pengguna jalan agar yang sedang beraktivitas agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm, mengenakan sabuk keselamatan dalam berkendara ataupun mengemudi, kurangi kecepatan, dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh miras, utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Demikian yang dapat kami laporkan dari penjagaan Satuan Lantas Polres Biak Numfor. Kembali ke Panang di studio, Syawima Kasumasa, salam presisi Polantas hadir untuk masyarakat.
1: Baik, terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Anton Konyep, yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan.
3: Terima kasih Pak Anang di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Biak dimanapun berada. Saya Aibtu Anton Konyep beserta rekan saya Arif Karana Rambitan pada saat ini sedang melaksanakan pengaturan di depan Cidadong Rahman Biak. Sampai saat ini dari pantauan kami, situasi arus lalin cukup padat dikarenakan pengantaran anak sekolah maupun beraktivitas ke kantor. Namun sampai saat ini masih berjalan aman dan lancar. Pesan-pesannya, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor selalu menghimbau kepada pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar perjalanan Anda tiba dengan selamat sampai di tujuan. Demikian Pak Anang, kembali ke studio. Selamat pagi.
1: Terima kasih rekan Aibtu Anton Konyap untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di perempatan traffic light Dolok yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan situasi arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan.
4: Selamat pagi masyarakat studio dan kakak penyiar serta seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Izin melaporkan kembali bersama saya Bribka Tri, tepatnya di pos traffic light Dolok. Sampai saat ini terpantau arus lalu lintas khususnya di pos traffic light Dolok dan sekitarnya aman, lancar, terkendali. Untuk traffic light sendiri berfungsi dengan baik. Kami masih melihat antrian BBM jenis Pertalite dan Solar. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas di depan SPBU Jalan Sisingamangaraja atau tepatnya di sebelah Hasrat Abadi untuk tetap berhati-hati. Mungkin demikian makanan yang dapat kami laporkan dari pos traffic light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Salam keselamatan untuk kita semua. Shalom kasumasa, Tuhan memberkati.
1: Terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Muhammad Rasbi yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran SMA Yapis dan sekitarnya. Kami persilakan Aibtu Muhammad Rasbi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Pagi Mas Ana, selamat pagi buat teman-teman yang berada di Pro 1 RRI. Selamat pagi buat Kawasaki Argo BB. Salam sehat, salam keselamatan untuk Kawasaki. Saya Aibtu Muhammad Rasbi yang berdiri saat ini di Jalan Condronegoro, tepatnya depan pintu gerbang keluar masuk Sekolah Satu Atap, mulai dari ISIP Yapis, SMA, SMK, SMP, dan SD Yapis Samova Biak. Melaporkan situasi arus lintas pada saat ini ramai lancar, walaupun padat tapi tetap terurai. Dikarenakan dengan pengantaran anak-anak sekolah, untuk itu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang melintas di Jalan Condronegoro, tepatnya depannya Pisamoba, ya, untuk berhati-hati mengendarai kendaraan, kurangi kecepatan dalam melintas di kompleks persekolahan maupun perumahan. Ikuti aturan 40 km per jam dan lebih mengutamakan keselamatan diri pribadi Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga kami himbau atau memberitahukan kepada seluruh kawasan biak menggunakan kendaraan, mari datang ke Samsat untuk membayar pajak. Karena pembayaran pajak ada diskon pajak masih berlaku sampai bulan Desember. Untuk itu mari para masyarakat yang menggunakan kendaraan agar mengikuti atau aturan yang ada. Demikian untuk sementara kami laporkan kepada masyarakat atau informasi kepada masyarakat yang ada di Samoba maupun sekitarnya. Kembali ke studio, selamat pagi, salam sehat selalu dan salam presisi. Shui ma katumata.
1: Terima kasih rekan Aibtu Muhammad Rasbi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Brigadir Rulan Usa Kuduas yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pengaturan di depan SD Angkasa, lebih tepatnya di seputaran Sinarbo, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
6: Baik, terima kasih. Itu Anang di studio. Kembali lagi dengan saya, Brigadir Rulan Uduas, bersama satu rekan saya dari gabungan POM AU, yang mana sementara kami melaksanakan pengaturan arus lalu lintas tepatnya di satu atap SD SMP Angkasa. Sementara arus lalu lintas aman, lancar dan terkendali. Dan tidak bosan-bosan kami tetap menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintas di persekolahan maupun tempat rawan kecelakaan. Dan tetap jaga jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan yang lain agar tetap selamat sampai di tujuan. Ingat, kecelakaan bukan untuk kemanusiaan. Demikian dari Jalan Condronegoro, satu atap SD SMP Angkasa melaporkan. Suwi Kasumasa.
1: Baik, terima kasih rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada, kami Satu Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan, baik itu yang pejalan kaki, roda 2 maupun roda 4 atau bahkan lebih, yang saat ini sedang menggunakan fasilitas jalan raya di Kabupaten Biak Numfor. Serta kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan dan menghimbau kepada para pendengar sekalian serta para pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang masih di bawah umur, hendaklah untuk melarang mereka untuk tidak menggunakan kendaraan sendiri. Serta bagi para pengguna roda 2, baik itu pengendara maupun penumpang Anda, wajib untuk menggunakan helm

0: oleh pengendara yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Untuk itu kami tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan bagi para pengguna jalan yang menggunakan roda 4, roda 2 atau roda 6 atau bahkan lebih untuk tidak membawa kendaraan pada saat Anda selesai mengkonsumsi minuman beralkohol. Ingat, keluarga Anda menunggu di rumah dengan selamat tentunya. Dan kami mengingatkan kembali bagi kita semua untuk selalu menjaga keselamatan pribadi masing-masing, karena keselamatan itu merupakan hal paling utama untuk kita melakukan aktivitas apa saja. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu keteladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Mbak Ita di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Soma Kasumasa.
1: Baik, terima kasih Aibtu Anang Supriyadi yang telah menyampaikan laporan lalu lintas di pagi hari ini, edisi Jumat 31 Juli 2026, yang merupakan kerjasama Satlantas Polres Biak Numfor dan LPP RRI Biak. Selanjutnya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti disampaikan Warta Berita Sentral.
2: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara. Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, Tim Nasional Futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan, kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
4: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim

0: musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
0: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
4: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oiwabo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
5: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
6: COVID, walaupun COVID waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
6: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari COVID ini kayaknya. COVID, walaupun COVID waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai maaf bendera, tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan, kita tinggal merayakan aja kan.
1: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
7: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita dari agama, dari suku, berbagai macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
1: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
8: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
9: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
8: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku. suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
9: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, Mubes tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
10: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
9: Sementara itu Ketua Panitia Mubes Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
10: Mubes tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
9: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Pudiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
12: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
11: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
13: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah. Bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
11: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengolahan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
2: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
15: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
14: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
16: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
14: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
17: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1.030 kasus yang...
18: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1.030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1.080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2026 6 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Guzman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
17: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2006 berapa lagi peningkatannya lagi ini. Ini yang kita hambat sebetulnya, sebab peningkatannya jangan tambah terus. Ya.
18: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
19: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
18: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7:41 waktu Indonesia Timur, dan seperti biasa pada setiap Jumat pagi kami hadirkan kembali untuk Anda program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita berjumpa kembali di kebersamaan program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Seperti biasa ya, kami membuka ruang untuk Anda mungkin yang ingin menginformasikan ya, ataupun mungkin menyampaikan apapun itu ya, hal-hal terkait dengan kepentingan publik atau mungkin apapun itu yang ingin Anda laporkan ataupun ingin Anda informasikan ya. Boleh kami nantikan untuk Anda yang mau menyampaikan melalui pesan di WhatsApp di 0822-5163-4612, ataupun juga mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan secara langsung melalui telepon dengan cara menelpon biasa ya, di nomor yang sama di 0822-5163-4612. Yang bergabung melalui pesan di WhatsApp juga nanti tentunya akan kami bacakan ya, apa yang menjadi informasi ataupun keluhannya tentunya terkait dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat yang mungkin Anda ketahui atau mungkin bahkan terjadi di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, ini silakan saja untuk dapat disampaikan, dan tentunya kami terus berupaya ya untuk bisa menghadirkan apa yang menjadi solusi ataupun jawaban atas informasi ataupun keluhan tersebut melalui wawancara ataupun berita ataupun dialog yang tentunya akan terus kami upayakan dapat dijawab ataupun diberikan tanggapan ya oleh pihak-pihak terkait. Sehingga kami nantikan Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI, silakan ya hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur di 0822-5163-4612.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jagus di lampai ini.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata Pamanda atau Paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih bersama-sama di program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI, kami nantikan melalui pesan di WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612 atau juga bisa melalui telepon ya, silakan di nomor yang sama 0822-5163-4612.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: beli ini, ini, nah nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8:11 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menantikan Anda yang mungkin ya ingin menyampaikan apapun itu informasi dan juga keluhannya, laporannya ya di program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Silakan di 0822-5163-4612 melalui pesan di WhatsApp ataupun juga melalui telepon ya. Kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di edisi pagi hari ini Jumat 31 Juli 2026.

Baik, berikut satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 kabupaten dan kota pada tahun ajaran 2026-2027. Di mana program ini pendengar menjangkau 13 provinsi guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan berkualitas bagi masyarakat di daerah. Pemerintah mencatat hanya 4% kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan SMP serta SMA bermutu, dan Badan Komunikasi Pemerintah merilis data capaian mutu pendidikan nasional tersebut pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan urgensi penguatan ekosistem pembelajaran daerah, di mana pembangunan fisik sekolah harus berjalan seiring dengan perbaikan mutu pengajaran secara menyeluruh di daerah. Ya, lebih lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengordinasikan penggabungan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem. Para siswa akan mempelajari kurikulum nasional melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis TIMSS di sekolah, di mana program pendidikan ini memberikan fasilitas pengembangan karakter serta bakat murid secara gratis tanpa asrama. Skema tersebut menghadirkan juga alternatif pendidikan bermutu tinggi yang sangat mudah dijangkau dari rumah warga. Ia pun menjelaskan lebih lanjut bahwa manfaat luas dari program Sekolah Nasional Terintegrasi bagi pengembangan sekolah di sekitarnya, di mana sekolah ini berfungsi sebagai pusat peningkatan kompetensi guru dan tempat berbagi praktik baik pembelajaran. Dikatakan lebih lanjut juga, layanan pendidikan terintegrasi ini melengkapi program pemerintah lainnya seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Ketiga program tersebut mengusung sasaran berbeda untuk memastikan seluruh anak bangsa berkembang secara optimal. Untuk hal ini sendiri disampaikan juga bahwa pemerintah membuka fasilitas sekolah-sekolah tersebut di Kabupaten Bogor, Cianjur, Goa, hingga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wilayah lain mencakup kota Subulusalam, lalu juga Tarakan, Donggala, Minahasa Utara, Kupang, hingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia menegaskan bahwa penerimaan murid baru juga dibuka khusus untuk calon siswa kelas 7 dan 10 untuk kegiatan belajar-mengajar memanfaatkan fasilitas daerah sembari menunggu penyelesaian fisik kampus permanen milik sekolah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait pemerintah membuka sekolah nasional terintegrasi di 17 daerah yang ada di Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di

0: Baik, Breaker, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, Arwo BBY. Selamat menjalankan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Sekali lagi kita sudah berada di penghujung bulan ke-7 ya, di penghujung bulan Juli. Tepatnya hari ini 31 Juli 2026. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan segala aktivitasnya di sepanjang hari ini dengan segala rencana ataupun target-target yang ingin dicapai. Semoga semuanya sesuai dengan harapan Anda masing-masing tentunya. Dan kami informasikan, jangan lupa untuk selalu simak program Halo RRI yang hadir ke ruang dengar Anda di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaan untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 di program Halo RRI. Selanjutnya tentunya masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda beragam program acara menarik, rangkaian musik hiburan dan juga informasi-informasi menarik lainnya masih akan mewarnai ruang dengar Anda. Di kebersamaan hari ini di Biak Pagi ini bersama saya Eta Rungefur hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan bahwa sesaat lagi ya, kita jelang beberapa menit ke depan hingga tepat pukul 9 pagi ini, Anda pendengar dapat kembali menyimak disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.